0: kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Selamat pagi dan semangat pagi. Pada pagi hari ini, judul daripada artikel kita adalah Hai Cermin di Tembok. Hai cermin di tembok, siapakah di negeri ini yang paling elok? Tiap hari ratu berdiri di depan cermin dan bertanya begitu. Tiap hari pula cermin itu menjawab, wahai ratu, tidak ada lain sosok. Engkaulah yang paling elok. Maka senanglah hati ratu mendengar jawaban itu. Tapi pada suatu hari, cermin itu memberi jawaban yang mengejutkan. Wahai ratu, sosok yang paling elok adalah putri salju. Tampaklah di cermin itu putri salju yang lemah lembut dan cantik jelita sedang menari-nari dengan sejumlah kupu-kupu di taman bunga. Melihat itu marahlah ratu. Ia tidak bisa menerima laporan cermin itu. Maka mulailah sang ratu menyusun rencana untuk menyingkirkan dan membunuh putri salju. Bukan hanya ratu dalam dongeng itu yang suka melihat cermin. Semua orang juga tiap hari menatap cermin, bahkan berkali-kali dan berulang-ulang. Ada pula yang duduk di depan cermin sampai setengah jam. Lihat depan, lihat pinggir, angkat alis, angkat bibir, rambut diurai, rambut disisir, dan seterusnya. Cermin memang bermanfaat. Tiap orang memerlukannya. Rumah manakah yang tidak ada cerminnya? Di kamar tidur ada cermin, di tempat cuci tangan ada cermin, di kamar mandi juga ada cermin. Apakah yang ingin kita lihat di cermin? Wajah kita. Wajah yang rapi dan api. Dengan bantuan cermin, kita memeriksa kerapian dan keapian. Memang, cermin bisa diandalkan. Ia selalu berterus terang. Ia menilai kerapian dan melaporkan sebagaimana adanya. Laporannya selalu cocok dengan keadaan. Tanpa tedeng aling-aling, cermin akan berkata, tante, bedaknya cemong, lipstiknya miring, alisnya tinggi sebelah, eyeshadow-nya belang, rambutnya amburadul, dan selanjutnya. Bagaimana kita menanggapi laporan dari cermin? Kita langsung menindaklanjutinya. Kita langsung merapikan apa yang belum rapi. Memang itulah tujuan kita melihat cermin, yaitu menemukan ketidakberesan, lalu langsung membereskannya. Agak aneh apabila kita menatap cermin dan mendapati bahwa wajah kita cemong, namun kita tidak membersihkan cemong itu, melainkan langsung saja pergi dan berhadapan dengan orang banyak. Itulah yang dimaksud dalam tulisan Rasul Yakobus. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Yakobus 1 ayat 23 dan 24. Di ayat ini, Alkitab diibaratkan sebagai cermin. Dengan membaca firman Tuhan, kita seolah-olah bercermin. Apakah yang tampak di cermin itu? Di situ tampak dua wajah. Pertama, wajah kita yang acak-acakan dengan dosa. Kedua, wajah Kristus yang menawarkan tata hidup yang rapi. Lalu apa tindak lanjut kita? Kita bisa menaati petunjuk cermin, lalu merapikan apa yang belum rapi, atau sebaliknya kita masa bodoh dan membiarkan ketidakrapian itu. Menurut Rasul Yakobus, mendengar firman Tuhan namun tidak melaksanakannya adalah seperti menatap cermin dan mendapatkan wajah bercoreng atau rambut acak-acakan namun tidak melakukan tindakan apa-apa. Kalau memang tidak mau menindaklanjuti petunjuk cermin, apa faedahnya menatap cermin? Bukankah kita memandangi cermin dengan tujuan untuk mendapat masukan? Sia-sialah kita berdiri menatap cermin kalau kita tidak menggubris masukan dan menindaklanjuti petunjuk. Sia-sia pula kita mendengar dan memperdengarkan firman Tuhan kalau kita tidak melaksanakannya. Isi sebuah kesaksian bukan diukur dari kegiatan mendengar dan memperdengarkan firman Tuhan, melainkan dari melakukan firman itu, yakni memahaminya, menaatinya, dan mempraktikannya. Membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah ibarat menatap sebuah cermin. Kita bagaikan bertanya, hai cermin di tembok, apakah aku ini elok? Amin. Saya Pendeta Robi Siawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
1: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

slide.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kembali pagi hari ini di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing, bersinergi dan berbagi. Setelah sekian lama tidak bertemu karena ya sedang memasangkan antena sahabat Iktus. Sekarang antena sudah terpasang dan suaranya tentu lebih jernih sahabat ya. Selamat pagi untuk yang terus setia mendengarkan 96.5 FM pagi hari ini. Apa kabar sahabat Iktus di kota Semarang dan di kota-kota lain? Di lingkungan sahabat tentu sudah banyak pernak-pernik warna putih dan merah ya. Merah dan putih. Ia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sahabat Iktus, semangat perjuangan, semangat kemerdekaan menjadi bagian kita sehingga kita terus bersemangat dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Kita tetap berdoa, kita berharap juga Indonesia menjadi makin lebih baik sahabat Iktus ya. Selamat pagi untuk sahabat yang sedang di perjalanan, mau kemana nih hari ini, ada aktivitas, mungkin mau olahraga bareng, mau jogging bareng sahabat yang sedang di kendaraan, hati-hati di jalan. Dan juga untuk sahabat yang sedang di rumah saja, aktivitas di rumah bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga, selamat pagi untuk semuanya sahabat Iktus. Semangat pagi, semangat 45, semangat perjuangan, semangat kemerdekaan menjadi bagian kita, terus kita berjuang menghadapi hari-hari kita. Dan ingat bahwa perjuangan kita perjuangan demi masa depan yang lebih baik. Dan kita sebagai umat Tuhan tidak berjuang sendiri, karena ada Tuhan yang Immanuel yang menyertai kita. Baik sahabat, kita lagi akan bincang-bincang pagi hari ini. Ada topik menarik yang akan kita perbincangkan. Apa itu topiknya?

nanti saya akan sampaikan setelah kita dengarkan ada pujian berikut ini dan beberapa jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Kembali bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Ya, sahabat Tiktus, pagi ini di akhir pekan tanggal 8 Agustus 2026, hari ini kita akan bincang-bincang topiknya menarik sih. Apa itu topiknya? Topiknya yang biasa kita kerjakan. Banyak orang kerjakan ya, tidak semua sih. Tidak semua yang di kampung-kampung, yang orang tua mungkin ada yang tidak mengerjakan. Apa itu pekerjaannya? Olahraga jari. Olahraga jari apa? Scroll. Scrolling medsos, scrolling belanja-belanja online, scrolling diskon-diskon gitu ya. Iya, topiknya mengapa scrolling media sosial sulit dihentikan ya, sahabat Tiktus ya. Ya mungkin jawabannya beragam ya, ada banyak yang mungkin menjawab ya karena semua orang sudah menggunakan medsos sekarang dan lain sebagainya. Banyak alasan, banyak jawaban. Mungkin sahabat punya jawaban tersendiri. Boleh juga sahabat Tiktus gabung pagi hari ini ya, sahabat Tiktus. Ya mengapa scroll media sosial sulit dihentikan gitu ya, apalagi anak-anak zaman now, anak-anak generasi Z, generasi Alpha, generasi apa lagi ya, generasi milenial ya, sahabat Tiktus ya, itu sudah jadi kegiatannya hari-hari, bangun tidur, aktivitas dalam aktivitas sepanjang hari, bahkan tentu pekerjaan ya pasti dipengaruhi dengan yang namanya media sosial. Promosi-promosi, melihat produk-produk terbaru mesti scrolling-scrolling. Baik ya, ada TikTok, ada FB, ada Instagram, ada YouTube, ada banyak ya toko-toko online ya, sahabat itu ya, di toko-toko online banyak ya, online shop yang menyajikan banyak beragam tawaran-tawaran yang menarik, promosi-promosi gitu ya. Nah, masalahnya kalau sudah sampai terikat, mengikat, lalu tidak bisa berhenti, bukan hanya scrolling, tapi kemudian tekan tombol beli. Beli itu belum tentu digunakan ya, belum tentu kebutuhan, tapi cuma sekedar pingin shopping ya, pingin seperti orang lain, pengen beli sesuatu, tapi setelah dibeli ditaruh saja di dalam gudang ya, sahabat Tiktus ya, sampai lumutan. Nggak dipakai, sahabat Tiktus ya, hanya ditaruh. Kalau beli sepatu ya cuma ditaruh dari pajangan di rak sepatu, tidak digunakan sampai banyak debunya. Loh, siapa itu ya? Kalau beli sesuatu ya mungkin, waduh, suka beli ini beli itu, sahabat Tiktus ya, tidak dipakai juga, ditaruh di gudang, tahu-tahu udah lupa, lalu mau bersih-bersih gudang, akhirnya ingat lagi, wah ini dulu saya beli, tapi kok enggak saya pakai ya. Sayang, sia-sia sahabat Tiktus ya, karena seharusnya membeli sesuatu ya, scrolling-scrolling di media sosial, lalu sahabat Tiktus tertarik dengan satu produk, lalu sahabat membelinya, tentu produk itu harus bermanfaat bagi sahabat. Setelah terbeli, sahabat Tiktus, jangan kemudian ditaruh di pajang saja. Nah, memang kalau barang pajangan ya enggak apa-apa dipajang, sahabat Tiktus ya, di rak, di lemari, atau di bufet, atau di mana ya tempat yang bisa dilihat, karena itu barang-barang seni, sahabat Tiktus ya. Tapi kalau barang dipakai lalu kemudian ditaruh ya, mubazir orang bilang ya, sia-sia ya, mubazir dan sia-sia. Ya, mengapa scrolling media sosial susah dihentikan? Yuk kita bahas bersama-sama sahabat Tiktus ya.

Nah, sahabat Iktus, mengapa scrolling-scrolling, ya, ngunjungi-ngunjungi laman-laman media sosial atau toko online atau dunia maya, dunianya Mbak Maya, susah dihentikan, sahabat Iktus, ya. Scrolling media sosial kerap terasa sulit dihentikan meski awalnya pengguna hanya berniat membuka aplikasi sebentar gitu ya, buka sedikit gitu ya, coba lihat, coba-coba gitu sahabat Iktus ya. Kebiasaan ini pun makin umum terjadi di tengah derasnya arus informasi dan hiburan digital yang selalu tersedia dalam genggaman sahabat Iktus ya. Dari sudut pandang psikologi, perilaku tersebut bukan semata-mata soal kurangnya kemampuan menahan diri. Ada mekanisme tertentu dalam cara otak merespon rasa penasaran, kemudian kejutan, kemudian update di sosial media, sehingga kepuasan install yang membuat aktivitas scrolling terasa begitu menarik untuk terus diulang gitu ya. Kombinasi itulah yang membuat media sosial dirancang terasa seperti ruang interaksi yang hidup, padahal tidak selalu memberi manfaat psikologis yang benar-benar setara, sahabat Iktus ya. So, jadi ya kita harus bijak, kita harus hati-hati, sahabat Iktus. Nah kemudian ini ada penelitian, sahabat. Ada penelitian dirangkum dari Kompas Tekno. Salah satu konsep yang menjelaskan fenomena ini adalah social snorkeling. Iya sahabat Iktus ya, istilah ini menggambarkan kebiasaan melihat foto, membaca pembaruan, atau menonton story orang lain secara pasif tanpa benar-benar terlihat dalam interaksi yang bermakna. Sekilas interaksi aktivitas tersebut memberi kesan seolah pengguna sedang bersosialisasi. Namun yang hadir sebenarnya hanya lapisan luar interaksi sosial, bukan hubungan dua arah yang sungguh-sungguh. Iya betul sahabat Iktus ya. Jadi cuma interaksi pasif, bukan interaksi aktif sahabat Iktus ya. Jadi scroll media sosial itu yang aktif cuma satu pihak gitu ya. Cinta bertepuk sebelah bahu, sebelah tangan. Iya tidak berinteraksi sungguh-sungguh, cuma lihat-lihat gitu ya. Ngintip istilahnya. Cuma ngintip tok gitu ya. Tapi bukan sekedar ngintip. Begitu sudah ngintip, tertarik lalu masuk di dalamnya ya. Nah, seringkali ketika scrolling media sosial akhirnya terjebak ya, terperangkap lalu mau enggak mau lalu nekan tombol beli. Iya, kalau itu toko online sahabat itu ya. Padahal sekali lagi belum tentu digunakan, belum tentu bermanfaat. Nah, dalam ulasan tersebut dijelaskan bahwa otak manusia tetap merespon wajah, cerita, emosi dari konten media sosial seperti sebuah pengalaman berinteraksi secara nyata, sahabat itu ya. Masalahnya unsur terpenting dalam hubungan sosial justru tidak ada, yakni timbal balik. Ya, tidak ada timbal baliknya, sahabat itu ya. Tidak ada orang yang benar-benar merespon kehadiran pengguna atau menyesuaikan perilaku atau sadar bahwa pengguna sedang menyimak mereka. Iya, kadang-kadang iya, memang sering kali yang ditampilkan di media sosial orangnya mungkin sudah tidak ada ya, tapi masih direspon sama yang scrolling di media sosial. Mungkin orangnya sedang tidur tapi seolah-olah sedang berinteraksi. Jadi interaksi secara pasif. Akibatnya rasa terhubung yang muncul cenderung hanya sesaat, lalu menghilang dan bisa meninggalkan rasa sepi yang lebih besar setelah scrolling berhenti. Nah ini yang menyebabkan mengapa ingin diulang lagi scrolling media sosialnya sahabat itu ya. Karena kesepian tadi ya. Setelah berhenti scrolling kok rasanya sepi ya. Ah scrolling lagi ah gitu ya. Ah lihat lagi ah di tempat yang lain gitu ya. Setelah scrolling di situ sudah berhenti, sudah habis yang di scroll sampai di bawah. Akhirnya buka di tempat yang lain sahabat itu ya, scrolling lagi, merasa happy sesaat. Tapi kemudian
ya berhenti lagi sahabat Iktus ya. Jadi rasa sepi lagi, penasaranlah emosi ini, penasaranlah dalam psikologi seseorang. Itu sebabnya hilangkan rasa penasaran sahabat Iktus ya. Jadi penasaran itu yang membuat banyak orang yang terjebak dalam scrolling media sosial. Ya sahabat Iktus yang mau gabung silakan sahabat 0248313611 off air atau WhatsApp di 0817450596. Tetap semangat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Kembali bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Ya, sahabat Ikhtus, kita lanjutkan. Mengapa scrolling medsos susah dihentikan? Ya, sahabat Ikhtus. Jadi bukan durasinya, tetapi cara memakainya. Ya, sahabat Ikhtus ya. Jadi sahabat Ikhtus, orang-orang yang susah melepaskan diri dari scrolling media sosial, banyak waktu yang terbuang, hanya duduk saja, ya, makannya makan berlemak, kemudian karbohidratnya terlalu banyak, tapi tidak digunakan untuk aktivitas gerak olah tubuhnya, sahabat itu. Kerjanya hanya di sofa saja. Yang olahraga jarinya. Jadi yang sehat jarinya, sahabat itu ya. Cerdas jarinya. Tapi kemudian malas untuk berjalan, malas untuk bergerak gitu ya. Nah, mau ambil minum aja, tolong ambilkan minum. Tolong ambilin itu snack, tolong ambil, wah, makan snack, minum manis. Wah, itu sudah komplit, sahabat itu. Komplit apanya? Komplit penderitaannya. Iya, sahabat itu, tubuh jadi akhirnya banyak asupan gula, asupan karbohidrat, asupan lemak gitu, sahabat itu. Karena apa? Ya tadi durasinya yang kemudian tidak bijak, ya, tidak wise menggunakannya. Dan kita harus belajar bagaimana cara menggunakan media sosial supaya scrolling itu tidak, kemudian scrolling di media sosial tidak mengikat kita, sahabat Ikhtus. Ada juga penelitian dari European Commission's Joint Research Center pada tahun lalu 2024 menemukan bahwa pengguna media sosial secara pasif seperti terus scroll tanpa berinteraksi berkaitan dengan rasa kesepian pada anak muda di Eropa. Ini di Eropa, sahabat Ikhtus ya. Tentu di Indonesia juga sama. Sebaliknya, penggunaan yang lebih aktif seperti mengirim pesan atau benar-benar berkomunikasi tidak menunjukkan kaitan signifikan dengan masalah kesepian, sahabat Ikhtus ya. So, sahabat Ikhtus, jadi dari kita wise, kita bijak menggunakan media sosial supaya tidak mengikat, ya, supaya tidak membuat kita terperangkap. Nah, sahabat Ikhtus, ada pula penjelasan soal parasosial relationship atau hubungan satu arah yang terbentuk antara pengguna dengan figur media sosial atau kreator yang mereka ikuti. Hubungan semacam ini memang dapat memberi rasa dekat, rasa memiliki, bahkan sedikit meningkatkan harga diri untuk sementara waktu, gitu ya. Apalagi kalau mengikuti akun-akun orang-orang yang terkenal gitu. Wah, artis-artis Korea gitu ya. Padahal artis Koreanya tidak kenal kita. Iya, karena terlalu banyak jutaan orang yang mengikutinya. Tapi yang menggunakan, yang scrolling media sosial itu merasa dekat gitu ya, sahabat Ikhtus ya. Padahal ketemu aja enggak. Iya, sahabat Ikhtus, ada guyonan yang terjadi di satu pertemuan gitu, sahabat Ikhtus ya. Ada di persekutuan gitu, atau di dalam pertemuan doa gitu. Dia berdoa kepada Tuhan, dia minta sama Tuhan, "Tuhan, kalau aku minta Tomeng sak jadi suamiku," gitu. Ini cewek. Lalu Tuhan jawab, "Jangan. Kasihan Tomeng sak." Iya, sahabat itu ya. Jadi orang yang banyak scrolling di media sosial biasanya pikirannya melayang sampai ke langit. Tidak menginjak bumi lagi. Ya, sahabat itu, kalau scrolling media sosial dan sifatnya hanya satu arah, efek itu cepat memudar. Kreator yang ditonton tidak benar-benar mengenal penggunanya, sehingga rasa terhubung tersebut harus terus diisi ulang gitu ya, dengan melihat konten-konten berikut, ya, cerita bersambung gitu ya. Iya, banyak orang yang terikat dengan drakor, ya, atau dengan apa ya,
sinetron gitu ya. Kalau enggak nonton itu enggak puas. Makanya kerja di kantor atau di tempat kerjaan, ayo cepat-cepat pulang, selak nonton drama Koreanya sudah mau tayang gitu sahabat itu ya. Merasa dekat gitu dengan idolanya gitu ya. Padahal cuma ditonton, cuma melihat saja udah puas gitu sahabat itu ya. Pola inilah yang membuat pengguna terdorong untuk terus membuka aplikasi atau menggulirkan layar tanpa henti. Scrolling, scrolling, scrolling, terus scrolling, sahabat itu ya. Nah, lebih jauh, expert editor menjelaskan bahwa siklus ini mirip dengan mekanisme variabel reinforcement, salah satu pola yang dikenal sangat kuat dalam memicu perilaku kompulsif, ya sahabat itu ya. Pengguna scroll merasa terhubung sesaat, lalu setelah berhenti, perasaan itu memudar. Untuk mendapatkan sensasi serupa, pengguna kembali mengambil ponsel dan mengulang proses yang sama, gitu sahabat itu ya. Mengapa banyak orang yang sulit sekali untuk apa menghentikan perilaku scrolling media sosial. Siklus ini juga diperkuat dengan desain platform yang tentu menarik, yang mulai dari feed tanpa akhir, konten dan durasi, algoritma, kemudian autoplay hingga notifikasi yang terus memancing pengguna kembali masuk ke aplikasi gitu ya. Nah, kemudian sulit berhenti scrolling media sosial bukan hanya soal kebiasaan buruk atau lemahnya kontrol diri. Ya, sahabat tiktus ya. Tetapi karena tadi kemudian ada notifikasi-notifikasi yang muncul di layar smartphone sahabat tiktus gitu ya. Nah, biasanya orang yang pingin berhenti dari kebiasaan scrolling media sosial, notifikasinya dimatikan supaya tidak muncul di layar smartphone sahabat tiktus dan sahabat tidak kemudian terpancing untuk membukanya. Nah, seringkali ini juga mengganggu ketika sahabat sedang di pertemuan-pertemuan ibadah, di pertemuan-pertemuan keluarga, atau di perbincangan sedang dalam pertemuan wawancara dan lain sebagainya. HP sahabat atau smartphone sahabat itu mengeluarkan bunyi notifikasi, kemudian penasaran untuk melihat ya. Dan itu nilai negatif ketika sahabat mungkin sedang wawancara, sedang interview, lalu sahabat mulai terpancing untuk membukanya. Bahaya sahabat itu ya. Nah, sahabat ada desain platform dan respon psikologis yang bekerja bersamaan, membuat aktivitas tersebut merasa memuaskan di permukaan, tetapi tidak selalu benar-benar mempengaruhi kebutuhan sosial penggunanya, sahabat itu. Ada banyak kasus yang dibutuhkan seseorang mungkin bukan tambahan konten, melainkan interaksi yang lebih aktif, lebih nyata, dan lebih timbal balik sifatnya, sahabat ya. Jadi, sahabat bijak menggunakan media sosial, sehingga sahabat tidak kemudian dikontrol ya. Banyak orang yang dikontrol dengan media sosial hari-hari ini karena kebutuhan mengisi kekosongan atau kesepian dalam hidupnya, sehingga perlu yang namanya teman ya. Temannya ternyata Mbah Google sahabat itu ya. Temannya media sosial, dan itu yang membuat sahabat itu banyak orang yang kehilangan waktu, kehilangan kesempatan karena tertarik dengan yang namanya media sosial sahabat itu. Baik sahabat, masih ada waktu sahabat untuk kita berinteraksi kembali. Silakan sahabat itu bergabung. Kita kembali lagi setelah kita dengarkan beberapa jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
1: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat Bapak saja.
0: Loh, Bu, kok Bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
1: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap Ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar loh.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Kembali lagi bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Selamat pagi yang baru bergabung pagi hari ini. Masih ada waktu 15 menit sahabat Iktus ya. Nah sahabat, bagaimana caranya untuk menghentikan scrolling? Ya, kebiasaan scrolling media sosial yang sulit terkontrol. Iya sahabat Iktus, ini ada beberapa langkah praktis mengatasi kecanduan scroll media sosial sahabat Iktus ya. Yang pertama, bisa matikan semua notifikasi yang berkenaan dengan scrolling media sosial sahabat Iktus ya. Mencegah dorongan refleks membuka ponsel setiap kali ada pemberitahuan masuk. Iya itu tadi yang saya katakan di awal sahabat Iktus ya. Kemudian bagaimana caranya supaya kebiasaan buruk scrolling media sosial yang banyak menyita waktu, energi, dan juga dompet, isi dompet. Ya gunakan fitur pembatas waktu, ya aktifkan fitur digital pembatas waktu ya atau screen time bawaan untuk mengunci aplikasi secara otomatis setelah durasi tertentu tercapai ya sahabat itu. Mungkin punya target aku mau batasi scrolling media sosial cuma setengah jam aja atau maksimal 1 jam. Waduh sahabat Iktus ya, 1 jam itu lama banget sahabat ya. Tapi kalau di media sosial scrolling gak terasa sahabat Iktus ya, udah 1 jam scrolling. Iya capek duduk lalu sambil baring, capek baring kemudian sambil jalan. Iya kadang-kadang scrolling media sosial gak tahu jalan kemudian nabrak tiang listrik karena nggak lihat jalannya atau kejeblos dengan di lubang parit sahabat itu ya. Banyak kejadian-kejadian seperti itu ya. Itu sebabnya yang wise atau bijak menggunakan media sosial. Kemudian ada bisa dilakukan buat zona bebas handphone, zona bebas smartphone ya sahabat itu ya. Letakkan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan tangan, terutama saat menjelang waktu tidur atau sedang bekerja, sahabat Iktus ya. Nah, sahabat Iktus ini yang bisa dilakukan. Kemudian ganti dengan aktivitas fisik, alihkan keinginan sesaat untuk memegang ponsel dengan minum air putih atau kemudian peregangan tubuh atau jalan-jalan sejenak gitu sahabat Iktus ya, sehingga keinginan untuk scrolling media sosial itu teralihkan gitu sahabat Iktus ya. Jadi itu yang lebih sehat sahabat Iktus ya. Fisiknya lebih sehat karena bergerak badannya ya. Kalau badannya dibuat untuk bermalas-malasan di depan smartphone atau PC, komputer, scrolling media sosial, akhirnya banyak waktu terbuang dan tubuh juga tidak lebih sehat daripada orang yang bergerak ya, yang aktif gitu sahabat itu ya. Sahabat, bermain media sosial mungkin sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi kita harus kemudian mengetahui, menyadari bahwa pekerjaan kita atau tugas kita atau aktivitas kita bukan hanya sekedar scrolling media sosial. Scrolling video TikTok, scrolling video di Instagram gitu sahabat itu ya. Tapi ada banyak aktivitas yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan tentu bagi orang lain yang kita kasih di sekitar kita. Nah sahabat Iktus, jika sahabat sudah mengalami kecanduan media sosial, nah sahabat harus kemudian punya kiat-kiat untuk melepaskan diri sahabat Iktus ya. Karena sudah banyak sekali orang yang mengalami banyak kerugian karena banyak kemudian scrolling dan terikat dengan media sosial. Sudah nyandu sahabat Iktus ya, sudah kecanduan. Jadi kecanduan bukan hanya kecanduan narkoba, kecanduan rokok, kecanduan minuman keras. Tapi sekarang banyak orang yang kecanduan dengan media sosial, kecanduan scrolling media sosial sahabat Iktus ya. Nah sahabat Iktus, meski tidak mudah untuk lepas dari kebiasaan, bukan berarti tidak bisa dilakukan sahabat. Nah ada tips-tips sahabat Iktus, akui yang sahabat mungkin sedang alami di dalam psikis kita. Oh aku sudah terikat, aku sudah
kecanduan ini. Aku harus melepaskan diri. Itu sahabat Tikus ya. Jadi harus menyadari sahabat Tikus. Apa tandanya kalau sahabat sudah kecanduan media sosial? Sahabat jadi marah-marah kalau disuruh melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat, membantu orang yang terkasih di sahabat Tikus, membantu pembawa piring kotor atau naruh kaos kaki di tempatnya atau sepatu di tempatnya. Sahabat sudah mulai marah-marah. Pulang sekolah atau pulang kerja sudah buka handphone sambil jalan masuk ke rumah, sudah scrolling media sosial. Aduh, itu sudah kecanduan banget sahabat Tikus ya. Matikan sekali lagi notifikasi yang tidak penting. Ya, notifikasi yang kemudian mengundang rasa penasaran, matikan sahabat Tikus ya, supaya sahabat Tikus tidak terikat. Ya, sahabat Tikus. Kemudian sahabat Tikus juga bisa menghindari mengunduh aplikasi dari berbagai device. Ya, sahabat Tikus, yang kemudian aplikasi tersebut ternyata ada di device yang lain gitu sahabat itu. Jadi double-double gitu ya. Ada banyak orang yang punya device atau smartphone lebih dari satu sahabat itu ya. Yang ini ada aplikasi yang sama di media sosialnya, sehingga ketika notifikasi muncul, dua-duanya handphone keluar bunyi sahabat itu ya. Bunyinya mungkin beda-beda, tetapi ternyata yang masuk itu sama gitu sahabat itu. Itu sangat mengganggu sahabat itu ya, bukan hanya mengganggu sahabat dan aktivitas, tapi juga mengganggu orang lain sahabat itu ya. Apalagi kalau di gereja sahabat itu ya, sahabat ibadah atau di tempat ibadah, lalu notifikasinya tidak dimatikan atau lupa mematikannya, sehingga notifikasinya bersuara, suaranya suara keras, ada yang suara kucing, ada yang suara burung, ada yang suara kodok gitu, macam-macam suaranya, suara notifikasinya, dan itu mengganggu sekali. Dan sahabat Tikus ya, mungkin ada yang menganggap lucu ya suaranya, suara kodok, suara katak, suara kucing, atau suara anjing, suara burung gitu sahabat Tikus ya. Tetapi itu mengganggu orang lain sahabat. Ada orang yang gak senang dengan suara-suara notifikasi karena butuh ketenangan ya, di gereja tenang, teduh, ingin mendengarkan renungan gitu ya. Tapi kemudian yang didengarkan malah notifikasi media sosial sahabat Tikus. Sahabat bawa handphone, matikan notifikasinya ketika sahabat sedang di pertemuan ibadah ya sahabat Tikus. Baik, itu yang bisa kita kerjakan supaya kita lepas dari kebiasaan buruk scrolling media sosial yang banyak akan menyita waktu kita dan juga energi kita. Sahabat Tikus, kita menjaga diri kita sendiri, sadar akan diri kita sendiri, apakah sahabat sudah kecanduan media sosial atau masih baik-baik saja. Mudah-mudahan masih baik-baik saja. Ya, media sosial tidak mempengaruhi kita, tidak mengontrol, mengendalikan kita. Tetapi kitalah yang harus mengontrol dan mengendalikan media sosial. Jadi sahabat Tikus, tetap semangat meniti hari. Sahabat Tikus juga semangat tuh sahabat yang sedang lomba ini menjelang 17-an ini, banyak lomba ya. Ada yang lomba balap karung. Oh ya, ini sudah akhir pekan. Ada yang lomba bawa kelereng di sendok. Ada yang lomba memasukkan benang pada jarum, ada yang memasukkan pensil pada botol, iya, ada lomba makan kerupuk atau makan burger ya, makan kerupuk. Iya, sahabat Tikus tetap semangat menyambut hari ulang tahun ke-81. Usianya sudah opa ya. Indonesia usianya sudah opa-opa ya. Berharap kita Indonesia baik-baik saja, terus bertumbuh. Apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia tercapai, masyarakat adil dan makmur sahabat Tikus ya. Bukan hanya orang-orang tertentu yang makmur hidupnya, tapi masyarakat yang sedang membutuhkan juga makmur. Itu doa kita semuanya. Semuanya adil seluruh Indonesia, harga-harga kebutuhan masyarakat terpenuhi, amin. Baik, akhirnya kita berpisah. Jumpa kembali di acara yang sama di kesempatan yang akan datang. Saya Mas Jarwo mohon diri. Tuhan Yesus memberkati sahabat semuanya. Shalom.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Jam siji awan ngrungokke iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam 3 sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin. Jadi, saatnya lagu-lagu Jawa laras swara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
3: Sahabat Iktus, di suasana pagi yang cerah hari ini, di Inspiration of Education, hadir menemani sahabat Iktus dengan kisah-kisah inspiratif. Kali ini saya akan bagikan kisah dari Baba Akong, kisah inspiratif sang pelestari lingkungan dari Pulau Flores yang tentunya menggetarkan hati. Baba Akong mengorbankan segalanya untuk menanam hutan mangrove demi melindungi keluarga dan kampungnya. Menghadapi tantangan dengan keuletan hingga mencapai keberhasilan. Nah, sahabat Iktus, tentunya kisah ini benar-benar menjadi satu kisah yang cukup menarik untuk kita semuanya. Tapi sebelumnya, sekali lagi kita akan menyimak satu lagu lagi dari satu album ciptaan dari Revo. Setelah itu kita akan kembali lagi untuk berbagi kisah inspiratif untuk sahabat Iktus.

sahabat Iktus, seperti yang sudah saya info sebelumnya, kita akan bagikan kisah Baba Akong yang menginspirasi kita semuanya. Dia adalah seorang pelestari lingkungan dari Pulau Flores. Kabupaten Sika itu terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya terkenal dengan keindahan lautnya, sahabat Iktus, yang unik juga tempat atau keindahan lautnya yang sangat memukau. Destinasi wisata di sini juga menawarkan sesuatu yang unik dan menarik, yaitu ekowisata hutan mangrove. Desa Rerorojo di ujung barat Kabupaten Sika menjadi oase penting dalam pelestarian lingkungan dan pengembangan ekowisata, terutama melalui beragam hutan mangrove-nya. Nah, di tengah keindahan alam yang memukau ini, Desa Rerorojo memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk belajar, lalu menikmati dan juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Mangrove di Desa Rerorojo, Rerorojo. Desa Rerorojo. Adakah di antara sahabat yang berasal dari Sika? Ya, bagaimana keindahan alam di sana, luar biasa pasti ya. Jadi di sana itu bukan hanya sekedar pepohonan di tepi pantai. Menurut Tom Lenson, mangrove itu adalah pilar utama dalam ekosistem pesisir, menyediakan fungsi vital seperti biofilter alami laut, ya, mengikat polusi serta tempat hidup berbagai biota laut begitu. Nah, keberadaan mangrove di Desa Rerorojo telah diakui sebagai wilayah konservasi oleh berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Hutan mangrove ini, ya, hutan mangrove Mage Panda itu telah menjadi salah satu spot wisata populer di Nusa Tenggara Timur. Namun sahabat Iktus, di balik pesonanya yang memikat itu tersimpan kisah luar biasa tentang perjuangan Baba Akong dan keluarganya yang telah merintisnya sampai sedemikian indahnya. Ada kisahnya. Jadi Anselina Nona ini istri almarhum Victor Emmanuel Rayon yang lebih dikenal sebagai Baba Akong. Sudah berpulang ini ceritanya. Membagikan kisah inspiratif tentang perjuangan keluarganya dalam merintis hutan mangrove setelah bencana dahsyat yang melanda daerah itu pada 12 Desember tahun 1992. Nah, bencana gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter itu disusul tsunami setinggi 36 meter menyapu pesisir utara Pulau Flores tahun 1992. Bayangin sahabat, tsunami setinggi 36 meter. Merenggut ribuan nyawa dan merusak banyak harta benda. Nah, keluarga Anselina tidak luput dari dampaknya. Rumah mereka rusak parah, kebun kelapa dan kolam ikan bandeng hancur. Peristiwa tragis itu membangkitkan semangat Baba Akong untuk mengambil tindakan demi meminimalisasi dampak bencana di masa depan. Pada Januari tahun 1993, Baba Akong berbicara kepada Anselina tentang niatnya untuk menanam bakau di Pantai Ndete namanya. Tanpa ragu, Baba Akong memutuskan untuk menghijaukan lahan tersebut dan mengurangi abrasi yang terjadi akibat gempa, dampak dari gempa waktu itu. Dia menghabiskan banyak waktu mencari bibit bakau, menanam dan merawatnya, bahkan ia menjual satu-satunya harta mereka. Seekor babi, sahabat, untuk membeli perlengkapan menanam usahanya, yaitu menanam bakau, ya. Usahanya itu dilakukan secara swadaya tanpa ada yang memberi uang speser pun kepada Baba Akong. Baba Akong yakin bahwa hutan mangrove yang mereka tanam akan menjadi pelindung bagi keluarga dan kampung halaman mereka. Meskipun awalnya banyak yang meragukan usaha mereka, keuletan dan keyakinan Baba Akong tidak pernah luntur.
mereka belajar secara otodidak ya tentang bagaimana cara menanam bakau itu dengan keuletannya, dengan kerajinannya. Bapak Agung menunjukkan ya ketelatenannya dalam mencari cara yang berhasil. Kisah mereka penuh dengan tantangan sahabat Iktus, tetapi pada akhirnya keberhasilan mereka terlihat dengan jelas. Hutan mangrove yang mereka tanam berkembang dengan tetap terjaga hingga kini. Usaha mandiri tak kenal lelah yang dilakukan Babak Akong membuka mata banyak orang. Bermula dari sebuah sayembara atau semacam kompetisi lingkungan yang diselenggarakan oleh STFK Santo Paulus Ledalero. Menominasikan Babak Akong tahun 2008, namanya melejit tampil di acara Kick Andy Asuhan wartawan senior Andi Noya di Metro TV waktu itu, kemudian juga di Trans TV. Nah, pada tahun 2008 itu juga Babak Akong mendapat penghargaan Kalpataru kategori perintis lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup. Rahmat Witular apresiasi kembali menghampirinya pada 2009 dari Presiden SBY dan juga menghargai karyanya pada kategori perintis lingkungan diserahkan di Istana Negara. Mangrove Information Center atau MIC, Babak Akong satu-satunya di NTT untuk dijadikan sumber pembelajaran mangrove. Hutan Mangrove Information Center atau ini ya, MIC, Babak Akong didirikan pada tahun 2013, tepat di desa Rero Roja, Kecamatan Magepanda. Mangrove Information Center atau MIC Babak Akong menjadi pusat pembelajaran yang menarik bagi masyarakat dan pengunjung. Dibantu Wetland International Indonesia, desa Rero Roja menjadi hutan mangrovenya sebagai satu-satunya MIC di Provinsi Nusa Tenggara Timur. MIC Babak Akong menawarkan fasilitas lengkap mulai dari perpustakaan mini hingga trek mangrove, memungkinkan pengunjung untuk belajar langsung dari pakar mangrove dan menciptakan kesadaran akan keanekaragaman hayati dan lingkungan pesisir. Nanti kita akan balik lagi berbagi kisah ini sahabat Iktus dari seorang Babak Akong. Kita akan simak lagu berikut ini dan buat sahabat mungkin yang baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Masih di acara Inspiration of Education.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
4: Aduh, Bu, badan pegel semua, asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
3: Lah mbok diolesi minyak morkae to, Pak? Pak,
4: minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
3: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
5: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Sahabat, lagu indah baru saja menemani kita. Kita kembali lagi kisah dari Babah Akong yang menginspirasi kita semuanya ya. Dia penyelamat pinggir pantai di NTT sehingga menjadikan tempat atau pulau tersebut menjadi tempat yang begitu indah berkat seorang yang mempunyai hati untuk menyelamatkan lingkungan walaupun sudah hancur karena bencana alam. Babah Akong, sosok yang sangat menginspirasi buat semua yang mencintai lingkungan hidup ya. Saat ini Mangrove Information Center atau MIC Babah Akong yang sudah didirikan di NTT ya, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana menawarkan fasilitas lengkap ya, di sana itu ada perpustakaan mini sahabat Iktus ya. Dan sekali lagi bahwa MIC Babah Akong ini satu-satunya untuk dijadikan sumber pembelajaran mangrove di NTT. Jadi di sana sudah mulai difasilitasi lengkap mulai dari perpustakaan mini hingga trek mangrove ya, memungkinkan pengunjung untuk belajar langsung dari pakar mangrove dan menciptakan kesadaran akan keanekaragaman hayati dan lingkungan pesisir. Saat ini Mangrove Information Center atau MIC Babah Akong dilengkapi dengan perpustakaan mini tadi ya, kemudian trek mangrove sepanjang 300 meter. Pondok untuk beristirahat dan menara pengamatan. Perpustakaan mini ini bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk mencari referensi atau sekedar membaca koleksi buku-buku yang tersedia. Fasilitas trek atau jembatan bambu sepanjang 300 meter ini memudahkan para pengunjung untuk mengelilingi hutan mangrove tanpa berlepotan lumpur lagi. Nah, fasilitas menara ini juga menara pengamatan ya, itu bisa dimanfaatkan para pengunjung untuk menikmati keindahan hutan mangrove dari ketinggian serta memanfaatkan sebagai tempat berwisata untuk menikmati kesegaran udara hutan mangrove di sana. Nah, keanekaragaman hayati dan keindahan pantainya serta dijadikannya wahana pembelajaran tentang lingkungan untuk anak-anak. Wah, seandainya di Semarang itu, di pinggiran pantai Semarang itu ada mangrove seperti itu, begitu luar biasa pasti indahnya ya. Fasilitas yang diberikan ini membuat seorang yang berkunjung ke sana akan menikmati kesegaran udara hutan mangrove, keanekaragaman hayati dan keindahan pantainya serta dijadikan tadi ya wahana pembelajaran tentang lingkungan untuk semua kalangan dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah, tanggal 6 Maret tahun 2019 Babah Akong meninggal dunia sahabat Iktus pada usia 71 tahun. Semangat dan perjuangannya tetap dilanjutkan oleh Anselina dan anak-anaknya. Mereka bertekad untuk merawat dan menjaga hutan mangrove ini sebagai warisan yang tak ternilai harganya. Dia mewariskan hutan mangrove yang menjadi salah satu tujuan wisata pantai dan tempat penelitian. Babah Akong mewariskan harta hutan mangrove seluas 60-an hektar, merupakan hutan mangrove terluas di NTT. Nah, kawasan ini menjadi salah satu daerah tujuan wisata. Tidak hanya jutaan pohon mangrove, tetapi juga aneka burung hutan, kera hidup di sana. Putra sulung Babah Akong, Antonius Guido Rayon, mengatakan bahwa pelestarian kawasan hutan mangrove seluas 60-an hektar ini terus mendapat perhatian pemerintah. Tahun 2020, pemerintah pusat mengalokasikan sekitar 100 juta untuk penanaman mangrove seluas 2,5 hektar. Selain itu, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo juga mengalokasikan dana 50 juta untuk pelestarian dengan menanam seluas 4 hektar. Sedangkan 1 hektar dikelola oleh kelompok Poma Laut untuk menanam mangrove di wilayah Kelurahan Kota Uneng. Antonius tidak memungkiri bahwa hutan mangrove ini menjadi salah satu tujuan wisata yang wajib dikunjungi karena daya tariknya luar biasa besar. Sekitar tahun 2015 menjadi area pagelaran Maumere Jazz Vista yang diprakarsai oleh Komisi
waktu itu ya anggota Komisi 11 DPR RI waktu itu, yaitu Marsias Markus Mekeng, penyanyi jazz terkenal dan menteri kabinet direkrut bank dan BUMN lain yang hadir juga menyaksikan festival jazz waktu itu. Jadi pasca festival jazz, daya tarik hutan mangrove Rero Raja menjadi bagikan magnet. Hari Minggu dan hari-hari libur menjadi sasaran wisata warga Sika dan warga dari luar yang melepas penat menikmati udara segar, nyanyian burung hutan, dan cekikikan ratusan ekor kera. Kita bisa membayangkan keindahan di sana, semoga terjaga sampai sekarang ya sahabat Iktus ya. Mari sahabat yang memiliki posisi dan juga waktu dan juga perhatian, terus lanjutkan karya Anda untuk bisa ikut menjaga Indonesia dari kehancuran. Bukan hanya kehancuran dari sisi politik Indonesia yang sekarang ini kita ikut prihatin karena korupsi yang begitu merajalela di Indonesia tanpa tindakan yang signifikan oleh pemerintah. Hukum yang ringan membuat korupsi menjamur di Indonesia. Sekali lagi, bahwa kisah perjuangan Bapak Akong dan keluarganya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga berkontribusi dalam melestarikan lingkungan dan menghargai warisan alam yang telah diberikan kepada kita. Meskipun menjadi pusat ekowisata yang menarik, Desa Rero Raja juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan alam sahabat Iktus dan juga kesejahteraan masyarakat setempat. Perlindungan, permajaan, dan pelestarian menjadi langkah kunci dalam mengelola hutan mangrove secara berkelanjutan. Namun dengan dukungan dari berbagai pihak, Desa Rero Raja mampu menjaga keberlanjutan lingkungan hidup sambil memberikan kontribusi positif dalam ekowisata yang bertanggung jawab. Ya, sumber ini saya ambilkan dari Rimba Raya Indonesia. Semoga kisah yang kami bagikan di pagi hari ini menginspirasi buat kita semuanya untuk semakin mencintai lingkungan sekitar kita. Tetap semangat buat semua yang lagi berkarya, tetap juga berikan kontribusi terbaik untuk bangsa Indonesia tercinta.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284 8412 508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jika Anda berkesempatan untuk mengajukan satu saja pertanyaan kepada Allah, apa yang akan Anda tanyakan? Apakah Anda akan menanyakan berapa umur alam semesta yang sebenarnya? Pertanyaan yang akhirnya akan menyelesaikan semua perdebatan tentang umur bumi. Ya, bisa jadi. Atau, akankah Anda mengajukan pertanyaan teologis, misalnya paradoks antara kehendak bebas dan kehendak Allah? Sebagian orang pasti akan mengajukan pertanyaan yang saya perkirakan tadi. Tapi menurut saya, pertanyaan Anda akan lebih mendekati ini. Tuhan, mengapa aku tidak bisa memiliki anak di saat orang lain ada yang mengaborsi bayi yang tidak mereka inginkan? Atau, Tuhan, mengapa umur anakku begitu pendek? Di minggu yang sama kami bertemu, lalu berpamitan dengan ayah mertua saya yang umurnya hampir 89 tahun. Sedangkan teman kami yang masih muda, baru 24 tahun, dan baru beberapa minggu menikah, dibunuh tanpa alasan oleh orang yang ia coba tolong. Joel England telah menabung dan membeli sebuah rumah kecil dan dengan sengaja menyewakannya kepada keluarga yang susah, mencoba untuk mempraktikkan kasih Kristus dan dengan caranya sendiri mewujudkan rekonsiliasi rasial. Akibat dari rentetan peristiwa yang ganjil yang terlalu rumit untuk dijelaskan di sini, ia dibunuh. Mengapa Tuhan? Mengapa seorang muda yang baru lulus dari Moody Bible Institute dan menikahi kekasihnya serta sedang menyiapkan hidupnya bagi pelayanan Kristen tiba-tiba kehilangan nyawanya dengan tragis? Meskipun kejahatan bisa membawa kebaikan, ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab dalam kefanaan ini. Jadi, Anda harus bagaimana? Menjadi marah dan menyalahkan Tuhan atas reaksi yang salah dari seseorang yang khilaf? Atau entah bagaimana caranya, mendapatkan karunia dari Allah untuk melanjutkan hidup dengan menyadari bahwa jika Allah mengungkapkan jawabannya pun, kita tidak akan bisa mengerti. Ada banyak hal yang tidak kita pahami. Walau kita dihadapkan dengan kejahatan, bagaimanapun kejadiannya, kita dikejutkan dan diingatkan bahwa dunia kita ini penuh dosa dan rusak. Dan dampaknya mempengaruhi mereka yang hidupnya benar dan yang tidak, yang baik dan yang jahat, serta yang muda dan yang tua. Dulu, Daud pernah berseru, "Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku." Mazmur pasal 61 ayat 3. Waktu kekuatannya memudar, ayah mertua saya, Guy Duffield, sering mengutip perkataan Connie Libby yang menulis, "Di atas gunung batu terkadang aku gentar, lemah hati dan ketakutan. Namun gunung batu yang kekal tak pernah goyah di bawah kakiku." Waktu hati Anda berseru mengapa, berusahalah untuk mengingat tiga pedoman sederhana ini. Ingat bahwa sifat Allah itu penuh kasih dan baik hati, bukan keras dan impulsif. Kebaikan sering disalahpahami sebagai kelemahan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Roma pasal 11 ayat 22. Akan ada pembebasan dari Allah. Suatu hari, Dia akan menegakkan kebenaran dan membalas mereka yang jahat. Anda juga harus ingat bahwa Allah itu maha kuasa. Baik Yesaya dan Yeremia menggumuli masalah ini dan menyimpulkan, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Yesaya pasal 64 ayat 8. Terakhir, Berusahalah untuk mengingat bahwa Allah peduli dengan anak-anak-Nya. Tidak ada yang terlepas dari pandangannya. Air mata dan tangisan Anda selalu diperhatikan. Saat kegelapan sepertinya mengepung hidup Anda, sadarilah bahwa Allah pun mengalaminya waktu putranya menghadapi maut di Kalvari. Sebisa mungkin ingatlah bahwa Allah pernah mengalaminya dan memahami situasi Anda. Dan suatu hari Anda akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Informasi yang pertama kami ambilkan dari Tribun Jateng, dari Kota Semarang, Kapolri hingga Gubernur hadiri pembukaan Muktamar ke-16 Tapak Suci di Semarang. Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah resmi dibuka di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu 8 Agustus pagi. Pembukaan muktamar turut dihadiri sejumlah tokoh nasional mulai dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi hingga Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Dalam pembukaan tersebut, Tapak Suci Putra Muhammadiyah juga menganugerahkan gelar kehormatan kepada sejumlah tokoh yang dinilai berjasa dan berkontribusi terhadap organisasi. Ketua Umum Tapak Suci Putra Muhammadiyah Afnan Hadi Kusumo secara langsung melantik 20 warga Muhammadiyah sebagai pendekar kehormatan Tapak Suci.

Jelang HUT RI mengenal elang Jawa simbol negara Indonesia yang terancam punah. Menjelang hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia, lambang negara Indonesia burung Garuda ternyata terinspirasi dari satwa elang Jawa. Sayangnya hewan bernama Latin Nisautus bartelsi itu kini berstatus terancam punah, terutama di area hutan Jawa Tengah. Spesies endemik Pulau Jawa ini hanya ditemukan berjumlah 89 ekor yang tersebar di Gunung Slamet hingga Dieng sebanyak 23 ekor. Lalu sebanyak 36 ekor ditemukan di 10 area Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Perhutani. Sisanya sebanyak 14 ekor ditemukan di area Gunung Muria, 12 ekor di Gunung Merapi, dan 4 ekor di Merbabu. Direktur Pusat Informasi Lingkungan Indonesia atau PILI Iwan Setiawan mengatakan populasi elang Jawa di Pulau Jawa dan Bali sebanyak 511 pasang atau sekitar 1.000 individu di alam liar. Populasi ini tersebar di 74 kantong habitat utama di Pulau Jawa dan Bali. Untuk di Jawa Tengah, terutama di landscape Gunung Slamet dan Pegunungan Dieng ditemukan hanya sebanyak 23 ekor. Menurut Iwan, kawasan hutan Jawa Tengah ada temuan menarik dari populasi elang Jawa. Merujuk catatan lama, elang Jawa disebut hanya ada di bagian Pulau Jawa, sisi barat dan timur. Selepas dilakukan intensitas survei, ternyata Jawa Tengah ditemukan banyak sebaran elang Jawa. Atas temuan itu, pihaknya berencana mendorong kawasan itu masuk sebagai taman nasional.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Masih di info jelang siang, masih kami ambilkan dari tribunjateng.com, resmi berubah daftar harga bahan bakar minyak atau BBM terbaru Sabtu 8 Agustus turun Rp400. Berikut update harga BBM terbaru seluruh Indonesia Sabtu 8 Agustus 2026 PT Pertamina Persero. Secara berkala melakukan pembaruan harga sejumlah harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi. Terpadu pada hari ini terdapat 3 jenis BBM yang mengalami penurunan harga. Semuanya merupakan BBM non-subsidi yakni Pertamax, Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95. Sedangkan untuk harga BBM subsidi yakni Pertalite dan Biosolar harga tetap. Dari Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku.

Informasi kami sampaikan harga BBM 1 Juli 2026 wilayah Jawa Tengah. Harga BBM di Jawa Tengah sama dengan wilayah lain di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Pertamax RON 92 dari Rp15.950 per liter kini turun Rp300 dari harga sebelumnya Rp16.250. Pertama Green 95 16.600 per liter turun 400 dari harga sebelumnya 17.000. Pertama Turbo RON 98 dari 18 seharga 18.300 per liter turun 1.000 dari harga 19.300 per liter. Dexlite CN51 19.700 per liter ini tetap. Pertamina DEC CN53 21.150 per liter tetap. Sementara untuk harga BBM subsidi masih tetap berlaku tanpa perubahan. Pertalite 10.000 per liter, biosolar 6.800. Perlu diketahui harga BBM tersebut terbaru tidak selalu sama di setiap daerahnya. Sedangkan untuk BBM 1 Agustus 2026 di SPBU Pertamina se-Indonesia. Menyesuaikan kondisi daerah masing-masing. Ada beberapa yang berbeda.

Informasi selanjutnya masih dari tribunjateng.com. KUHP nasional berlaku, pakar sebut penjara kini jadi upaya terakhir. Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru dinilai menjadi titik awal perubahan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya menyentuh aturan pemidanaan tapi juga mengubah paradigma penuntutan hingga menyelesaikan perkara pidana. Perubahan tersebut menjadi pembahasan utama dalam seminar nasional bertema desain sistem peradilan pidana dalam perspektif KUHP dan KUHAP Indonesia yang digelar DPC Peradi Semarang melalui program Legal Clinic di Gedung Simiaji Suryo Cokro SH Universitas Diponegoro pada Jumat 7 Agustus 2026.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Informasi selanjutnya, KPK geledah rumah Eko Kabag Umum Seda Pemalang di Tegal bawa 3 koper dan dikawal polisi. Masih dari Tribun Jateng kami sampaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Pemalang Anom Widiantoro dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Terbaru, 9 petugas KPK menggeledah rumah Kepala Bagian Umum Seda Kabupaten Pemalang, Eko Daryanto, di Jalan Arom B6 RT 2 RW 10 Kelurahan Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal pada Jumat 7 Agustus 2026. Ketua RT setempat Winarto mengatakan tim KPK terlebih dahulu mendatangi rumahnya untuk meminta izin melakukan penggeledahan di salah satu rumah yang berada di wilayahnya. Winarto kemudian diminta untuk mendampingi proses penggeledahan tersebut. Menurutnya, tim KPK menyampaikan bahwa penggeledahan tersebut berkait dengan penanganan perkara di Kabupaten Pemalang. Selain itu terdapat juga selain 3 mobil berwarna hitam plat nomor KPK, tim KPK datang menggunakan 3 mobil berwarna hitam dengan plat nomor Jakarta. Selain itu terdapat 1 mobil patroli Polres Tegal Kota yang turut berada di lokasi. Sejumlah polisi bersenjata laras panjang juga terlihat berjaga di sekitar rumah selama proses penggeledahan berlangsung. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai barang atau dokumen yang ditemukan maupun dibawa dari rumah tersebut. Nama Eko Daryanto sebelumnya juga turut mencuat setelah dirinya diketahui diamankan di gedung KPK dalam rangkaian OTT terhadap sejumlah pihak di Kabupaten Pemalang. OTT tersebut dilakukan KPK pada Selasa 28 Juli 2026. Kasus tersebut kemudian terus didalami oleh penyidik KPK termasuk dengan melakukan serangkaian pemeriksaan dan penggeledahan. Informasi yang terakhir dari Kabupaten Tegal, RSUD Dr. Susilo, Kabupaten Tegal perkuat pelayanan melalui 10 inovasi unggulan tahun 2026. RSUD Dr. Susilo, Kabupaten Tegal terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sampai tahun 2026, rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Tegal ini telah mengimplementasikan 10 inovasi unggulan yang mencakup bidang pelayanan medis, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, dan hingga pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: siapa? Emang kakak piara kamu?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

Selamat pagi menjelang siang sahabat, masih kami temani Anda di 96.5 FM dan saatnya saya akan menemani aktivitas sahabat di kesempatan hari ini dengan berbagi tips seputar kehidupan kita sehari-hari ya, dan pastinya sangat bermanfaat buat menambah informasi. Dan pagi ini kita akan siapkan beberapa lagu yang juga bisa memberikan semangat tersendiri di kala sedang beraktivitas. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
4: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
3: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
3: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Sahabat Iktus, untuk kesempatan hari ini di tengah kesibukan Anda atau Anda yang baru menikmati liburan bersama keluarga, kita akan bagikan tips seputar rumah kita ya, tagihan listrik yang dijamin turun gini, bisa cara hemat AC rumah yang mungkin kita tidak tahu gitu ya. Nah, beberapa orang beranggapan jika adanya AC dalam rumah itu bisa tagihannya tinggi atau membengkak. Ya, menyalakan AC rumah secara berkala itu dianggap bisa menyedot energi listrik di rumah. Tapi apakah benar anggapan tersebut? Nah, rupanya anggapan yang banyak dipercayai orang itu tidak sepenuhnya benar, sahabat Iktus. Ya, ini saya ambilkan dari tabloid Nova. Nah, ada beberapa cara dan tips untuk menghemat listrik saat menyalakan AC dan lakukan dengan konsisten. Tips menghemat tagihan listrik AC rumah ya, dilansir dari Electrolux. Ini ada cara menghemat tagihan listrik saat menyalakan AC. Jadi yang pertama itu pastikan ruangan ber-AC tertutup rapat ya, sahabat, jangan ada celah gitu ya. Agar AC tidak bekerja keras untuk mendinginkan ruangan, pastikan ruangan yang dipasang AC itu tertutup maksimal. Nah, jika memang dibutuhkan, sahabat bisa menggunakan gasket pintu dan jendela untuk mencegah kebocoran udara keluar dari ruang ber-AC.

Nah, untuk wilayah tropis seperti di Indonesia, sahabat itu suhu ideal yang boleh digunakan adalah 24 derajat Celcius. Pastikan suhu AC tidak kurang dari 24 atau 26 derajat Celcius. Sebab makin rendah suhu AC, makin boros tagihan listrik. Nah, jangan lupa juga kita rawat AC secara berkala. Cara menghemat listrik saat menyalakan AC lainnya adalah melakukan perawatan AC secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas AC tetap maksimal dan membersihkan debu yang terperangkap di filter AC. Lalu juga jangan merokok di ruangan ber-AC. Cara menghemat listrik saat menyalakan AC adalah tidak pernah membiarkan siapapun merokok di dalam ruangan ber-AC. Ini karena asap rokok akan membuat AC harus bekerja keras untuk melakukan penyaringan pada akhirnya yang menyebabkan tagihan listrik semakin boros. Begitu sahabat ya. Nanti kita balik lagi untuk berbagi tips untuk menghemat listrik. Saat Anda menggunakan AC, kita akan break sebentar untuk bersukacita kembali dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: dengerin dan request lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya, Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Mari semuanya bersama.

masih di Happy Family bersama 96.5 FM. Itu sahabat Anda, bagaimana kita bisa menghemat listrik ya saat Anda menggunakan AC. Tadi kan kita sudah ingatkan kembali posisi ruangan tuh harus tertutup rapat tanpa ada celah. Itu salah satu cara untuk AC itu bekerja maksimal sehingga listrik tetap tidak kita gunakan secara jor-joran gitu ya. Jika memang Anda menggunakan AC ya, kalau ada pengganjal pintu, menegas ke pintu ya dan jendela untuk mencegah kebocorannya. Lalu kita juga harus tahu ya pengaturan tingkat derajatnya ya. Kalau di Indonesia ini suhu idealnya tadi kan 24 derajat Celcius, 24 atau 26 derajat Celcius. Sebab semakin rendah suhu AC itu makin boros tagihan listriknya. Jangan lupa juga kita rawat AC secara berkala, berapa lama, berapa bulan sekali Anda harus rajin membersihkan, memanggil tukang AC untuk membersihkan gitu ya. Karena dengan perawatan secara berkala itu salah satu cara menghemat listrik saat menyalakan AC. Hal ini bertujuan untuk tadi menjaga kualitas AC tetap maksimal dan membersihkan debu yang terperangkap di filter AC kita. Kemudian tadi jangan merokok di ruangan ber-AC ya. Ini karena apa? Karena asap rokok itu akan membuat AC harus bekerja keras untuk melakukan penyaringan yang pada akhirnya juga akan menambah membengkaknya tagihan listrik. Gunakan AC berteknologi tinggi ya, gunakan AC dengan teknologi tinggi, terutama AC yang menggunakan sensor gerak. Nah, dengan begitu AC yang digunakan akan lebih optimal dan tagihan listrik bisa dikendalikan. Ganti AC yang sudah lama jika sahabat masih menggunakan AC lama yang sudah berusia lebih dari 5 tahun misalnya. Segera ganti dengan yang baru, tukar tambah. Nah, biasanya makin lama usia pakai AC itu, kualitas pendinginnya juga semakin menurun dan tentunya memakan lebih banyak beban listrik. Pastikan menggunakan AC terbaik ya, pastikan sahabat menggunakan produk yang berkualitas dan merek yang terpercaya. Meskipun produk dengan kualitas rendah harganya bisa jauh lebih murah, tapi kualitas udara yang dihasilkan dan tingkat keawetannya juga masih sangat diragukan. Selain itu, produk dengan kualitas rendah umumnya memakan beban listrik yang sangat tinggi, membuat biaya tagihan membengkak. Ya, semoga tips-tips sederhana ini membantu kita saat Anda menggunakan AC di rumah kita masing-masing. Ya, sementara sudah pukul 11:13, masih kami hantarkan sahabat untuk menyimak beberapa lagu berikut memberikan semangat tersendiri di kala sedang beraktivitas di hari ini.

0: Yul.
1: Ayo turunkan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
5: Sahabat Iktus, nyeri pinggang atau dikenal pula dengan istilah nyeri punggung bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah low back pain, merupakan keluhan umum yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Setiap hari beribu-ribu orang mengalami keluhan nyeri pinggang. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 60-80% penduduk di dunia ini pernah mengalami nyeri pinggang semasa hidupnya. Nah, sahabat, untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini, ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan. Antara lain adalah dengan memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya, mengurangi berat badan, cukup minum, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari stres atau depresi, dan cukup istirahat atau tidur. Perhatikan posisi tubuh yang benar pada saat duduk, berdiri, atau saat melakukan aktivitas. Saat berdiri lama, usahakan letakkan salah satu kaki secara bergantian lebih tinggi daripada kaki lainnya untuk mengurangi kelengkungan punggung yang berlebihan. Saat berjalan, berjalanlah dengan posisi tegak, rileks, jangan tergesa-gesa. Latihlah otot-otot perut dan otot-otot punggung Anda secara rutin. Hindari penggunaan sepatu dengan tumit yang tinggi. Pilih tempat duduk dengan busa yang jangan terlalu lunak dan punggung kursi sesuai dengan lekuk atau lengkung punggung kita. Dalam arti seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Bila duduk lama, usahakan meletakkan salah satu kaki lebih tinggi dari kaki yang lainnya secara bergantian. Pilihlah alas tidur atau kasur yang cukup keras, jangan yang empuk, yang dapat mempengaruhi kelengkungan tulang belakang. Hindari olahraga beregu atau olahraga permainan satu lawan satu karena akan meningkatkan stres pada punggung. Olahraga yang dianjurkan adalah renang, karena renang dapat memperkuat otot-otot di daerah punggung. Cegah dan obatilah osteoporosis atau keropos tulang. Ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan bila mendadak mengalami nyeri pinggang di rumah. Yang pertama adalah segera hentikan aktivitas yang memicu nyeri pinggang. Duduk atau berbaring dan carilah posisi yang dapat mengurangi nyeri. Mintalah bantuan untuk mengambilkan kompres dingin dan kompreskan pada bagian punggung bawah yang sakit, kurang lebih selama 10-15 menit. Minumlah obat-obat pengurang rasa sakit yang ada di rumah atau yang dapat dibeli tanpa resep dokter, seperti misalnya paracetamol. Perhatikan dosis pemakaiannya. Jika setelah minum obat rasa sakit tidak berkurang, carilah pertolongan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Tirah baring dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk dan diganjal bantal di bawah lutut. itu akan mengurangi rasa sakit pada pinggang Anda. Tirah baring sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Segera lakukan aktivitas ringan setelah tirah baring. Misalnya berjalan dalam jarak pendek pada lantai yang rata. Jangan lakukan naik turun tangga di dalam rumah. Lakukan relaksasi otot-otot punggung, misalnya duduk dengan nyaman sambil mendengarkan musik yang lembut dan tarik napas yang dalam. Demikianlah sahabat Iktus beberapa hal yang perlu sahabat ketahui mengenai nyeri pinggang ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati sahabat sekalian. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
4: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

0: Sahabat, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk hari ini. Dan kita akan segera jelang acara firman untuk Anda yang akan disampaikan oleh Pendeta Yuli Astuti. Selamat mendengarkan.
1: 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.

Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan memberkati hidup kita dan memberikan kesempatan buat kita untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dan kita minta Tuhan yang memberikan kepada kita hikmat untuk bisa memahami firman-Nya dengan baik dan rindu untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sangat baik, memberikan kepada kami kekuatan, hikmat, kasih karunia, dan memberikan kepada kami kemampuan untuk kami tetap bisa mendengar firman Tuhan. Apapun kondisi kami pada saat ini, entah pada saat ini kami sedang sakit, terbaring di rumah sakit, ataupun kami pada saat ini sedang bekerja, atau kami saat ini mungkin sedang mempersiapkan diri untuk hari-hari kami, biarlah Tuhan yang akan bekerja pada saat ini, membuka hati kami akan firman Tuhan, sehingga firman itu boleh berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami mohon kekuatan-Mu Tuhan menyertai hamba yang penuh dengan kekurangan ini untuk boleh menjabarkan firman-Mu. Firman Tuhan boleh mengubahkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, kalau kita melihat pendaki gunung ya, buat kita yang hobi mendaki, kita pasti tahu ya, untuk mendaki gunung itu dibutuhkan peralatan, persiapan yang harus matang. Alat-alat untuk mendaki juga bukan alat-alat yang murah dan harus punya kos sendiri buat para pendaki mengumpulkan finance-nya untuk bisa membeli barang-barang, tak itu dari ranselnya, sepatunya, atau mungkin tongkatnya, atau apapun itu, termasuk kemahnya dan sebagainya. Nah, buat kita yang tidak memiliki hobi yang sama, mungkin kita melihat bahwa orang yang mendaki gunung itu tuh apa sih enaknya? Sudah kehilangan kos yang begitu cukup mahal karena harga-harganya, lalu kemudian juga untuk perjalanan ke sana kan harus mengejar gunung, bukan gunung yang menghampiri kan, harus mengejar lokasinya ke sana, itu butuh biaya juga, lalu meluangkan waktu yang cukup lama untuk pergi ke sana. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang bisa mendaki tektok ya, berangkat hari itu pulang sorenya begitu. Tapi tetap saja persiapan

kaki itu adalah hal yang sangat sangat menantang. Itu bagi kita yang tidak suka naik gunung mungkin mengatakan ngapain sih gitu ya, capek, cuma dapat capeknya. Tapi tidak bagi seorang pehobi mendaki gunung, itu adalah hal yang biasa yang harus mereka jalani untuk bisa naik gunung. Mereka terbiasa dengan itu dan mereka mendapatkan sesuatu yang lebih, yaitu ketika mereka sudah berhasil sampai di puncak dan kemudian mereka melihat alam sekitar yang begitu luar biasa, mungkin mereka akan bilang bahwa rasa salahku hilang, ini yang kudapatkan. Dan bahkan ketika mereka mendapati bahwa mereka sudah sampai di puncak dengan bersama dengan teman-temannya, tidak ada satu rombongan pun yang terpisah dan hilang, mereka pasti akan merasakan sukacita dan mengatakan bahwa kita sudah menaklukkan diri kita sendiri. Ada kepuasan tersendiri. Karena apa? Karena apa yang mereka, penderitaan yang mereka jalani, kalau boleh dikatakan itu sebagai penderitaan, mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah sahabat, Rasul Paulus ketika dia menjalankan jabatannya sebagai Rasul Kristus, maka pada saat itu Rasul Paulus juga menghadapi banyak tantangan-tantangan, terutama dalam proses pekabaran Injil yang dia kerjakan. Dari penolakannya, penolakan orang-orang di sekitarnya terhadap dia karena meragukan kerasulannya, kesehatan Rasul Paulus yang menurun karena Rasul Paulus sudah menjadi tua, dan banyak penderitaan yang dia jalani. Tapi menarik, ketika menjalani masa-masa terjal dalam hidupnya, Rasul Paulus memiliki satu pandangan yang sangat luar biasa. Mari buka dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 bunyinya begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Mari kita mencoba untuk merefleksi bersama, memikirkan bersama, bahwa Rasul Paulus pun juga mengalami kondisi yang cukup berat. Seperti pendaki gunung tadi, dia harus melewati jalan yang begitu terjal, dia harus menyadari bahwa dia punya banyak tantangan untuk bisa naik gunung sampai ke puncak, dan bahkan setelah sampai puncak dia turun lagi. Tapi dia merasakan bahwa bagaimana Rasul Paulus memiliki satu pandangan yang sangat menarik tentang kehidupannya, tentang perjalanan PI-nya. Dikatakan sebab itu kami tidak tawar hati. Kata sebab itu pasti ada pemicunya, sehingga Rasul Paulus mengatakan sebab itu. Mari kita lihat di ayat yang di atasnya. Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti yang ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu juga kami berkata-kata. Karena kami tahu bahwa dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, dia akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang selama yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang jadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Dan dari ayat ini muncul kalimat, sebab itu kami tidak tawar hati. Apa yang dihadapi? Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, Rasul Paulus menyadari bahwa hidupnya membawa kematian Kristus, membawa penderitaan Kristus. Ayat yang ke-8
Dalam segala hal kami ditindas, tapi tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun

tidak binasa. Penderitaan dan berbagai macam masalah muncul dalam kehidupan Rasul Paulus, tetapi dikatakan di ayat 16, kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati. Kata tawar hati itu berarti kami tidak menyerah. Kami tidak berhenti. Kata tawar hati itu berarti hilang keberanian, putus asa, menyerah. Maka Rasul Paulus bilang, sekalipun aku mengalami seperti itu, dan karena aku tahu bahwa aku dibangkitkan di dalam Kristus, maka aku tidak tawar hati. Aku tidak menyerah. Apa yang bikin Rasul Paulus bisa menyerah? Kondisi seperti apa? Kondisi di mana orang meragukan dirinya sebagai seorang rasul. Kondisi di mana jemaat yang dia bimbing pelan-pelan justru tidak mempercayai dirinya, mempertanyakan dirinya. Dan bahkan orang-orang yang tidak sependapat dengan dia mencari cara untuk menganiaya dia. Kondisi yang berat inilah yang bikin Paulus bisa saja dia berhenti dari tugasnya menginjil. Tetapi dari ayat-ayat yang kita baca sebelumnya dikatakan bahwa dia tidak tawar hati dan dia percaya bahwa dia nanti akan dibangkitkan. Dia tidak akan berhenti. Dia tidak berhenti karena tantangan-tantangan yang dia alami. Karena dia tahu bahwa dia akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bahwa Allah akan memberikan kasih karunia itu sehingga dia dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka dia tidak tawar hati. Dia tidak putus asa. Dia tidak menyerah. Dia tidak lelah dengan apa yang dia alami. Tantangan yang paling berat adalah dari diri sendiri. Ketika kita berhadapan dengan masalah yang tidak berhenti, dengan tantangan yang terus hadir, kadang kita mengatakan, sampai kapan toh Tuhan kayak gini, capek deh. Kita merasakan lelah, dan lelah itulah yang harus dikalahkan. Rasul Paulus mengalami itu, tetapi dia mengatakan kami tidak tawar hati. Tapi Rasul Paulus, menariknya, sekalipun dia tidak tawar hati, dia tidak lelah, dia menyadari kondisinya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ayat ini mengatakan bahwa fisiknya itu makin lama makin turun. Bagaimanapun Rasul Paulus makin lama makin berumur. Dulu dia tangguh bisa mengatasi, natai apa yang harus dihadapi. Segala macam medan dia jalani. Tapi dia menyadari agaknya di 2 Korintus ini, walaupun manusia lahiriah kami merosot, fisiknya lemah, Rasul Paulus sadar diri. Dia tidak menyangkal kondisi. Dia tidak mengatakan aku harus kuat, aku harus selalu kuat, tidak ada itu lelah. Tidak, Rasul Paulus sadar bahwa dia juga bisa tubuhnya memang dalam kondisi yang tidak fit, bisa saja merosot. Tetapi dia memilih, dikatakan namun itu berarti mengalihkan fokus. Sekalipun fisikku merosot, tapi manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, manusia batiniah kami dibarui. Apa yang dimaksud dengan manusia batiniah ini? Rasul Paulus agaknya membedakan bahwa manusia itu memiliki jasmani, manusia fisik, daging. Tetapi juga Rasul Paulus mempercayai bahwa dalam daging itu ada yang menghidupkan, dan yang menghidupkan itu adalah pikiran, kehendak, spiritualitas manusia itu. Oke, dagingnya memang merosot. Oke, fisikku memang turun. Tetapi manusia batin, pikiranku, karakterku, spiritualitasku dibarui dari hari ke hari. Pertanyaannya kok bisa? Kok bisa padahal kondisi yang dihadapi itu berat? Bahwa kondisi yang dihadapi Rasul Paulus itu tidaklah gampang. Ayat selanjutnya mengatakan, sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Fokus pikiran, mata pandangan rohani Rasul Paulus
tidak melihat pada penderitaan itu, tapi apa yang ada di baliknya. Seperti halnya para pendaki tadi, dia menghadapi badai, dia menghadapi mungkin cari air susah, menghadapi teman-teman yang tidak bisa jalan bareng-bareng, dia menghadapi mungkin badai pasir, badai debu, dia hadapi itu terjalnya medan. Tapi kenapa dia terus berjalan? Karena dia tahu apa yang akan dia temukan setelah dia sampai di puncak. Rasul Paulus pun mengatakan bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bukan berarti meniadakan penderitaan itu, tapi dijalani saja penderitaan itu, karena di balik itu ada kemuliaan yang jauh lebih besar. Dan dikatakan manusia batin itu dibarui dari hari ke hari. Artinya bagaimana hidup, kualitas hidupnya diperbarui. Jadi Rasul Paulus mau mengarahkan pandangannya, sekalipun dia menghadapi Injil yang sulit sekali diberitakan, bagaimana dia mendapatkan tantangan yang begitu rupa, tetapi dia sadar, Oke, aku ngalami yang sulit nih, tapi batinku jadi semakin lama semakin tajam. Berapa banyak manusia memilih untuk menderita supaya batiniah dia lebih tajam. Itulah sebabnya kenapa manusia berpuasa. Berpuasa dan berdoa. Berpuasa itu seperti penyangkalan dari tubuhnya, dan untuk menajamkan apa yang ada di dalam spiritualnya. Ada beberapa orang berbicara tentang rasa trauma dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah Viktor Frankl. Dia mengatakan begini, "When we are no longer able to change a situation, we are challenged by to change ourselves." Ketika kita tidak lagi mampu untuk mengubah sebuah situasi, kita dituntut, ditantang untuk mengubah diri sendiri. Itu sudah kodratnya manusia, bahwa manusia ketika menghadapi tantangan, dia ditantang untuk bisa mengubah dirinya. Maka seorang ahli juga mengatakan trauma itu membuat manusia, trauma itu ada bagian dalam kehidupan manusia, dan ketika orang itu trauma, sebetulnya ketika dia mencoba untuk melewati trauma itu, maka trauma itu membuat manusia ditransformasi dalam pemikirannya. Yang pertama, dia jadi lebih menghargai hidup. Yang kedua, dia menjadi memiliki kualitas relasi yang makin dalam dengan sesamanya, ya, ketika kita sakit misalnya, dan sakit kita berat, dan itu bikin trauma buat kita, sakit itu menyedihkan kita, kita jadi lebih menghargai hidup, bukan? Kalau dulu kita biasa pergi jalan-jalan makan sana sini, sekarang kita enggak. Oh, karena aku sakit berat, Oke, aku sekarang makan hati-hati. Aku sekarang tidak mau memikirkan sesuatu yang lebih berat untuk kupikirkan. Memilih-milih mana yang perlu dipikir, mana yang tidak. Kita lebih menghargai hidup. Yang kedua, kita jadi lebih menghargai sesama kita. Karena kadang-kadang kita menjadi orang yang gampang ini dan itu, tapi kita lupa bahwa sama kita pun kita butuhkan. Tapi ketika kita sakit, kita menghargai orang-orang yang merawat kita. Orang-orang yang kita benci, tapi ternyata dia merawat kita, kita akan melihat sisi positifnya yang tadinya kita benci sama dia ketika kita sehat. Kemudian yang ketiga, orang yang trauma itu bikin kita bisa, trauma bikin kita bisa mengenal diri sendiri. Oh, aku ternyata begini. Oh, aku perlu berubah nih. Oh, aku ternyata seperti ini. Ada waktu untuk memikirkan diri. Dan yang keempat, trauma itu bisa membuat manusia mengalami pertumbuhan secara spiritual, mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Intinya manusia itu bertumbuh dalam penderitaan. Nah, penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus membuat dia bertumbuh dari hari ke hari. Dan seperti Viktor Frankl tadi katakan, bahwa ketika kita tidak bisa lagi mengubah situasi kesulitan kita, ya kitalah yang harus berubah. Itu cara kita untuk bertahan. Tapi menariknya, ketika kita mengikut Yesus, apa yang kita dengar tadi benar ya. Tetapi ketika kita mengikut Yesus, bukan lagi perubahan itu muncul dari kekuatan kita, tetapi Yesuslah yang menjadi penyebab, yang menjadi tujuan dari pembaruan hidup kita. Bukan kita yang mau bertahan hidup, adaptasi, dan kemudian kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Rasul Paulus mengatakan, kami tidak tawar hati, manusia batinnya kami diperbarui. Dari siapa? Dari Kristus Yesus.
Dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana maut begitu giat, bagaimana mereka orang-orang mencoba untuk menghancurkannya. Tetapi dikatakan di ayat 13, kami punya roh iman, aku yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Dia percaya, dan dari percaya itulah muncul ketangguhan dalam dirinya. Sahabat, mari coba kita renungkan dalam hidup kita. Adakah kita pun mengalami hal-hal yang sulit, yang selama ini begitu berat menimpa dalam kehidupan kita? Mari kita menjadi orang yang seperti Rasul Paulus. Mungkin kita sudah melakukan apa yang benar, tetapi selalu ada hal yang sulit, apalagi di tengah kondisi sekarang. Ekonomi komorat marit, ya, segala sesuatunya tidak lagi semudah dulu. Dulu kita bisnis dapatnya bisa berjuta-juta, sekarang untuk bisa dapat puluhan ribu saja berjuang begitu rupa. Kita mungkin kita juga punya pelayanan. Kita dulu melayani rasanya itu nyaman-nyaman saja, gereja itu bisa bertumbuh begitu rupa. Sekarang sulit sekali untuk bertumbuh. Manusia sekarang itu rasanya lebih sulit untuk bisa diajak. Kita mengerti begitu ya, hidupnya dengan HP, inklusi, mengalami keadaan di mana dia tidak bisa bergaul dengan orang lain gitu ya. Kondisi di mana dia tidak bisa melihat relasi dengan orang lain dengan sehat, dan akhirnya yang terjadi adalah orang-orang ini sulit untuk kita raih. Aduh, susah sekali ya pelayanan sekarang. Susah sekali untuk kita bisa menghadapi anak-anak di masa sekarang. Orang tua banyak mengeluh. Tapi mari kita belajar kembali seperti Rasul Paulus, bahwa tantangan-tantangan yang kita hadapi itu mari kita lihat sebagai satu proses untuk memproses hidup kita. Proses untuk kita bisa terus berproses, bertransformasi. Ya, kita ini hidup bukan karena diri kita. Kita ini hidup karena kita percaya. Percaya kepada Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya tidak tahu saat ini sahabat sedang dalam kondisi apa, tapi satu berita yang ingin disampaikan pada saat ini adalah, sesusah apapun masalahmu, seberapa sering pun masalahmu, sedalam apapun penderitaan yang kau hadapi, sepahit apapun hatimu, semarah apapun pikiranmu, dan seburuk apapun yang kau hadapi, sahabat, percayalah bahwa lewat penderitaan itu kita diubahkan oleh kasih karunia. Maka jangan tawar hati. Mari pandang penderitaan bukan dari penderitaan secara ansih, tapi mari kita lihat penderitaan itu sebagai cambuk untuk kita bisa melihat apa yang mulia di balik setiap penderitaan itu. Saat ini tidak semua orang menyadari apa itu penderitaan, karena kita memang dalam kondisi yang cukup berat dalam segala hal, dalam segala lini. Tapi mari kita melihat bahwa di balik setiap penderitaan itu ada Allah yang bekerja memperbarui kita loh. Bukan sekedar memberikan jawaban atas hidup kita, tapi memperbarui manusia batiniah kita dari hari ke hari. Dan itulah yang harusnya menjadi tujuan kita. Maka Yesus pernah mengatakan begini, ketika dia berdoa, aku tidak minta supaya engkau mengangkat masalah itu dari para murid yang aku doakan, tapi beri mereka kekuatan melawan segala yang jahat. Artinya dihadapi itu, penderitaan apapun hadapilah. Dan dalam penderitaan itu Allah sanggup bekerja untuk mengubah karakter kita. Mungkin kita harus berubah dari cara memandang kita. Kecurigaan-kecurigaan kita terhadap orang lain, prasangka-prasangka buruk, kebencian-kebencian kita. Dengan kita memasuki masa-masa sulit, kita belajar punya relasi yang dekat, belajar menerima orang lain yang tadinya tidak kita sukai, tapi ternyata dia ada di sekitar kita. Itu proses, bukan? Proses mengampuni, proses bertumbuh di dalam pengenalan kepada orang lain. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, tadinya kita dengan uang begitu gampang melepaskannya untuk perkara-perkara yang kita inginkan, tapi sekarang kita jadi menghargai berkat Tuhan. Kita lebih menghargai hidup yang Tuhan beri dengan tidak semena-mena menghambur-hamburkan uang. Oh, nanti dululah. Kalau saya tidak butuh, jangan. Kita tahan pengeluaran demi untuk anak-anak kita bisa makan besok.
kita menjadi lebih wise, lebih bijak. Maka seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa sekarang saatnya kita harus belajar untuk hidup karena percaya. Dan dalam kehidupan itulah kita menyadari Allah itu tidak pernah melepaskan kita. Maka mari kita belajar seperti Rasul Paulus. Kami tidak tawar hati. Keadaan seperti apapun kami tidak akan menyerah. Kami tidak tawar hati. Walaupun kondisi memang keadaannya sedang berat, tapi Allah itu sedang memproses saya. Saya itu sedang berproses dengan prosesnya Allah untuk hidup saya, sehingga hidup saya makin berkenan di hadapan Dia, makin serupa dengan Dia, kualitas hidup kita makin baik. Jangan putus asa menghadapi penderitaan apapun. Jangan putus asa dengan segala macam tantangan hidup yang mungkin kita hadapi, sahabat. Tetaplah berjuang seperti halnya Rasul Paulus. Jangan tawar hati, tapi mari kita melihat bahwa dalam setiap tantangan yang kita hadapi sekarang, ada pembaruan, transformasi yang sedang Tuhan kerjakan. Mungkin itu pola pandang kita, entah itu mungkin cara kita memandang kehidupan. Yang paling penting adalah rasa percaya kita kepada Tuhan. Sehingga seperti halnya Rasul Paulus katakan, lebih lagi dua kali dia mengatakannya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan buat kita dan memberikan kemampuan buat kita bertumbuh dalam masa-masa sulit kita. Jangan menyerah, tetap berjuang. Tuhan bersama kita. Dia akan membuat hal yang terbaik di balik setiap masalah itu. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan pada kami kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami memandang setiap masalah yang kami miliki saat ini yang sedang kami hadapi dengan optimis bahwa Engkau punya rencana yang terbaik dalam hidup kami. Ajar kami untuk melihat bahwa di balik segala masalah itu ada Tuhan yang sedang bekerja mengubah kehidupan kami, mindset kami, mengubah karakter kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang makin lama makin dewasa di dalam Engkau. Kami semakin matang, kami semakin mempercayai Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami boleh melihat setelah kami melewati masa sulit itu, kami bisa melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja dan memberikan yang terbaik buat kami semuanya. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh sahabat yang saat ini mendengarkan pergumulan apapun, Bapa yang akan mendampingi para sahabat untuk bertumbuh dalam pergumulan itu dan tetap menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setia dalam iman percaya sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Berkati Radio Ictus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati radio ini sehingga bisa mengudara dengan lebih luas lagi. Semua proyek-proyeknya sudah bisa diselesaikan, terutama untuk antena. Kami bersyukur Tuhan baik, maka kami menyerahkan Tuhan terus pelayanan dari radio ini. Tetap Tuhan pakai untuk mengabarkan Injil Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus berkati sahabat. Shalom.

96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat siang sahabat itu, masih kami temani sahabat-sahabat semuanya di kesempatan siang hari ini. Cukup cetar cuaca kota Semarang. Bagaimana di tempat Anda, apakah sama atau sebaliknya ada mendung yang lebih membuat suasana syahdu? Ya, di kota Semarang panas sahabat itu, semoga semua dilancarkan segala aktivitasnya, diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Menemani Anda semuanya di kalori hati senak di siang hari ini, serangkaian lagu-lagu dan beberapa info hadir menemani sahabat hingga pukul 13. Semoga tetap setia bergabung bersama kita di etalase siang ini. Sahabat Iktus, inilah beberapa lagu sejarah hidupku, salah satunya dari albumnya, saya ambilkan dari albumnya NDC Worship.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: siswa, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
5: Butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya, hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Sahabat, semoga terhibur ya dengan beberapa lagu yang baru saja menemani kita di kesempatan istirahat siang Anda. Yang ada di rumah, yang lagi nikmati liburan, ngapain aja di hari ini? Mungkin mau makan siang bersama keluar, bersama anak-anak atau istri atau suami tercinta yang hanya bisanya ngumpul di akhir pekan, di hari Sabtu, Minggu ke gereja gitu ya. Atau sahabat yang masih sibuk dengan pekerjaan dan saatnya beristirahat siang, gunakan waktu untuk istirahat siang. Tapi mungkin kalau yang kerjanya hanya setengah hari, mungkin langsung pulang gitu ya. Sudah ingat masakan yang tersayang di rumah gitu ya. Lebih sedap gitu ya, apalagi bisa menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang dicintai. Ya, jangan lupa sahabat, undangan untuk bergabung belajar bersama bagaimana anak-anak itu, bagaimana orang tua dan anak dalam membangun citra diri positif, moral yang kuat, iman yang teguh dan penuh kasih. Bagaimana orang tua membangkitkan talenta anak agar tangguh menghadapi tantangan hidup dan menggenapi rencana Tuhan. Mari belajar bersama Dr. Liz Budiana, Advisor CBN dan seorang Parents Coach. Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus pukul 9 hingga pukul 11 di GKPB MDC Semarang lantai 1 Jalan Pemuda nomor 5 Ruko Pemuda A12 atau seberang Hotel Metro Pasar Johar Semarang. Kontribusinya Rp20.000 untuk satu anak dan satu ortu atau pendamping. Silakan untuk info lebih lanjut hubungi Hengki 0858-7538-4831. 0858-7538-4831. Anda bisa belajar bersama Dr. Liz Budiana, seorang advisor CBN dan parent coach, hari Selasa 25 Agustus pukul 9 pagi sampai pukul 11 siang di GKPB MDC Semarang, Jalan Pemuda nomor 5, Ruko Pemuda atau sebelah Hotel Metro Pasar Johar Semarang, dengan kontribusi Rp20.000 per satu anak dan per satu pendamping atau ortu. Untuk info dan pendaftaran hubungi Hengki 0858-7538-4831, 0858-7538-4831. Buat sahabat Iktus yang butuh publikasi, jangan lupa hubungi Iktus ya, baik itu acara-acara gereja atau publikasi seminar atau info pendidikan atau usaha Anda, produk Anda atau program-program dari proyek Anda, silahkan Anda bisa bergabung di info etalase atau membutuhkan talk show. Anda bisa hubungi Iktus di 081-745-0596 atau 841-2508 pada jam kerja. Yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit ada tersedia di Iktus, ada obat gosok Wong Feng Hung juga, ada BioL, pengulas visi tanpa sedot, dan pengurai limbah organik, air minum Moses, Alkitab berbagai ukuran dalam versi terjemahan baru, baik itu Alkitab Lansia maupun Wedding tersedia di Iktus. Silakan kunjungi Iktus pada jam kerja di Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang, dan Anda juga bisa hubungi Radio Iktus di telepon yang sudah kami sebutkan tadi.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan

0: rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

masih bersama kami di 96.5 FM di Info Etalase di kesempatan siang hari ini. Kami sampaikan buat sahabat-sahabat Iktus yang belum bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja karena suatu dan lain hal, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air setiap hari Minggu pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi dilayani oleh GKI Karangsaru. Untuk sore hari pukul 18 hingga pukul 19 atau pukul 7 malam bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikuti secara on air baik melalui radio secara streaming ya di www.iktusfm.com atau sahabat bisa googling Radio Iktus ya, bisa dicari atau melalui aplikasi Radio Garden. Nah, sahabat, Anda bisa bergabung bersama kami untuk beribadah dari rumah saja. Nah, bagi sahabat Iktus yang mungkin baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga Anda terhibur dengan serangkaian lagu-lagu indah yang kami hadirkan di suasana siang hari ini.

0: Jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
3: Apa itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
4: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
3: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
4: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
3: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
4: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
3: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Person Rusi 0822 2574 5858.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

The Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Bersinergi itu berbagi. Selamat itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Fang Wala Sekuang. Ya, di siang hari ini Rakil senang sekali. Ya, Sing Jiliu Itian Toh San Tien, jam 1-3, Rakil bersama-sama dengan sahabat itu menemani di program yang luar biasa. Sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu Demikian Kasih Allah. Luar biasa, sahabat itu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sebab itu masih di program Happy Olentang Time untuk Pak Fales Sekwang ya. Di siang hari ini senang banget berjumpa dengan sahabat-sahabatku yang luar biasa. Sahabat itu yang selalu suka cita dan selalu diberkati oleh Tuhan. Baik, di siang hari ini saya juga salam buat Bapak Gatot, buat Pak Catur, buat Pak Lim Yudi Setiawan. Halo, apa kabar? Dan juga buat Ibu Indah Wahyu, apa kabarnya? Buat Bapak Joko Hidayat dan Ibu Metri Vena atau Bu Mika. Dan juga buat Bapak Ibu Sri Yudha, apa kabarnya? Buat sahabat Natalia Happy dan sahabat Yuvika Devi Santoso. Juga buat Ibu Lani di Rejo Sari Gumuk ya. Dan juga buat Ibu Ruth, hai. Pak Lastio di Tegal Sari, apa kabarnya? Saya tunggu chatnya Pak ya. Dan juga buat Ibu Hadi Prasetyo di Trenggulih. Juga buat Ibu Ragil Pranoto, apa kabar di Pekunden. Dan juga buat keluarga Legowo, hai. Buat Ibu Sukma dan sahabat Aryo Seto. Dan juga sahabat Naomi Sinta Pasila, ya apa kabarnya ya. Dan juga buat Ibu Sri Halilingsih Tanah Mas. Buat sahabatku semuanya, luar biasa kalaupun tadi kita menikmati lagu pujian, menghangatkan dan juga menenteramkan hati kita ya, dimana kalaupun kita hidup bersama dengan Tuhan, pasti akan diberkati dan pasti akan diberikan damai sejahtera. Berkat bukan saja berbentuk uang ya, ataupun materi, tetapi juga kesehatan, ketenangan, ya itu juga berkat dari Tuhan. Jadi setiap hari berdoalah pada Tuhan dan mendekatlah pada Tuhan agar Tuhan selalu membimbing kehidupan sahabat-sahabatku semua di siang hari ini ya. Luar biasa. Hari-hari kita lalui dengan penuh kasih dan hari-hari kita lalui dengan penuh sukacita. Apapun yang terjadi, bersyukurlah pada Tuhan karena Tuhan pun tahu ya, kalaupun sahabat sedih Tuhan pun tahu. Dikala sahabat berdoa Tuhan pun mendengar. Dikala saudara ya sahabatku itu bersyukur Tuhan akan memberkati. Luar biasa sahabatku ya, dari Tuhan itu hanya sejauh doa. Dia tidak jauh dari kita semuanya. Sahabatku yang luar biasa, di siang hari ini ya kembali lagi hadirkan lagu pujian. Ya Tuhanku percaya, di mana aku percaya pada Tuhan, di mana Tuhan selalu memberikan kasih buat kita semuanya dan Dia selalu memberikan masa depan yang lebih cerah. Tidak seperti apa yang kita bayangkan, tetapi justru diberikan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Itulah Tuhan yang tahu tentang kebutuhan anak-anaknya. So itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5. Dan suatu pujian, ya Tuhanku percaya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16th Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Baik, sahabatku, masih di program Happy Randall Time dengan Wallace Kwang ya, buat sahabat-sahabat yang luar biasa di siang hari ini ya. Saya juga ingin menyapa kembali buat Ibu Esti Cahyaningse, apa kabarnya? Buat Bapak Bobby Hartono dan buat sahabat Agung Wibowo. Juga buat Ibu Yanti Katarina dan Ibu Wijayanti di Raden Patah. Halo, apa kabarnya Ibu? Dan sahabat Ruth Damayanti dan sahabat Cindy Febrina. Juga buat Ibu Tin Indrayani di Plewan dan juga Ibu Sri Sukirman dan Ibu Lani. Halo, halo, halo, halo. Dan juga buat Ibu Helin Meno di Gubuk Purwodadi, apa kabarnya Ibu? Dan juga buat Bapak Miyono, apa kabarnya? Tetap sukacita ya. Dan juga buat Ibu Lina Setiawati dan Ibu Ivan Hardian Cahyo. Juga buat Ibu Yusa Titik Kusumawati, halo. Dan Ibu Debora Budi Agung, apa kabar? Buat Ibu Erni Christian dan sahabat Susanti. Halo, halo, halo semuanya ya. Sahabat, ya tadi juga terdengar satu lagu

tentang seorang ibu ya, Sincung Tekuse ya, di mana hati seorang anak yang begitu cinta kepada mama yang tersayang, mama yang terkasih. Ya di mana-mana mama itu paling the best ya, karena dengan mama kasih sayang itu akan lengkap. Buat sahabat itu sih ya, janganlah pernah menyanyiakan kedua orang tua, di mana kedua orang tua dahulu pun juga berjuang ya, kalaupun kita lihat mungkin usianya udah sampai di atas 80 misalkan ya, dan sekarang mungkin ya kondisinya nggak sesehat dulu, tetapi kalaupun sahabat-sahabat mengingat perjuangan di kala Anda masih kecil, melihat mama dan papa itu luar biasa. Mereka berdua tidak pernah mengeluh dalam kehidupan itu ya, di mana mereka tetap berjuang untuk anak, supaya anaknya itu menjadi orang yang sukses, supaya anaknya menjadi orang yang berguna, yang tentu saja tidak sampai terlantar. Itulah orang tua ya. Di usia tua pun mereka pun berguna. Karena apa? Orang tua itu tetap mendoakan setiap hari, setiap menit, setiap detik untuk anak-anaknya. Walaupun anaknya sudah usia 60 ya, tetapi orang tuanya pun tetap mendoakan. Inilah orang tua. Jadi luar biasa Pak Itus ya. Tadi gambaran dari lagu Sincung Tekuse, jangan sampailah mama sedih ya, jangan sampailah mama itu sakit ya. Harapan dari anak-anaknya begitu ya. Tetapi kondisi kan kita enggak tahu ya, di mana cuaca membuat orang juga bisa sakit ya. Namun seperti itu, kalaupun hadir dalam satu keluarga, berilah satu sukacita, berilah satu informasi yang menyenangkan. Jangan informasi yang menyedihkan. Informasi yang menyenangkan selalu dukung dalam suasana yang indah, selalu dukung suasana itu, selalu memberikan kenangan yang manis, kenangan yang tidak pernah bisa dilupakan, yaitu kenangan yang tulus, di mana memberikan kasih yang indah. Memberikan barang-barang pada sesuatu, pada orang tua ataupun pada keluarga atau pada siapapun juga, tidak melihat harganya, tapi manfaatnya yang diberikan. Ya sahabat itu ya. Jadi janganlah pernah berkecil hati kalaupun misalkan mempunyai sesuatu yang mungkin nilainya enggak sampai mahal sekali ya. Tetapi kalaupun Anda tahu mereka membutuhkannya apa, itu yang diberikan, pasti dia akan senang. Ya kan sahabat itu? Ya misalah untuk cover apa HP gitu ya, cover HP ya. Udah brodol, udah rusak mungkin ya. Nah diberikanlah cover HP. Cover HP itu harganya mungkin gak sampai 100 ribu ya. Tetapi yang diberikan itu akan senang banget karena dia membutuhkan. Jadi berilah apa yang mereka butuhkan. Kalaupun Anda memberikan yang mereka tidak butuhkan, itu termasuk sia-sia karena gak akan dipakai seperti itu sih ya. Jadi lebih baik berikan apa yang mereka butuhkan. Sampai itu yang luar biasa di siang hari ini, kembali Ragil putarkan lagu-lagu buat sahabat itu ya, agar kita bisa merasakan sukacita. Ada sebuah lagu yang mengatakan tentang apakah engkau mencintai aku. Waduh, ini juga senang sekali ya kalau ada yang mengatakan gitu, apakah engkau mencintai aku. Berarti dia mencintai kita, mencintai ya. Ya tapi kita dengarkan bersama sebuah lagu Sefo Cinta Aiwo. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, nyeri pinggang atau dikenal pula dengan istilah nyeri punggung bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah low back pain, merupakan keluhan umum yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Setiap hari beribu-ribu orang mengalami keluhan nyeri pinggang. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 60-80% penduduk di dunia ini pernah mengalami nyeri pinggang semasa hidupnya. Nah, sahabat, untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini, ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan. Antara lain adalah dengan memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya mengurangi berat badan, cukup minum, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari stres atau depresi, dan cukup istirahat atau tidur. Perhatikan posisi tubuh yang benar pada saat duduk, berdiri, atau saat melakukan aktivitas. Saat berdiri lama, usahakan letakkan salah satu kaki secara bergantian lebih tinggi daripada kaki lainnya untuk mengurangi kelengkungan punggung yang berlebihan. Saat berjalan, berjalanlah dengan posisi tegak, rileks, jangan tergesa-gesa. Latihlah otot-otot perut dan otot-otot punggung Anda secara rutin. Hindari penggunaan sepatu dengan tumit yang tinggi. Pilih tempat duduk dengan busa yang jangan terlalu lunak dan punggung kursi sesuai dengan lekuk atau lengkung punggung kita. Dalam arti seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Bila duduk lama, usahakan meletakkan salah satu kaki lebih tinggi dari kaki yang lainnya secara bergantian. Pilihlah alas tidur atau kasur yang cukup keras, jangan yang empuk, yang dapat mempengaruhi kelengkungan tulang belakang. Hindari olahraga beregu atau olahraga permainan satu lawan satu karena akan meningkatkan stres pada punggung. Olahraga yang dianjurkan adalah renang, karena renang dapat memperkuat otot-otot di daerah punggung. Cegah dan obatilah osteoporosis atau keropos tulang. Ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan bila mendadak mengalami nyeri pinggang di rumah. Yang pertama adalah segera hentikan aktivitas yang memicu nyeri pinggang. Duduk atau berbaring dan carilah posisi yang dapat mengurangi nyeri. Mintalah bantuan untuk mengambilkan kompres dingin dan kompreskan pada bagian punggung bawah yang sakit, kurang lebih selama 10-15 menit. Minumlah obat-obat pengurang rasa sakit yang ada di rumah atau yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Seperti misalnya paracetamol, perhatikan dosis pemakaiannya. Jika setelah minum obat rasa sakit tidak berkurang, carilah pertolongan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Tirah baring dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk dan diganjal bantal di bawah lutut. Itu akan mengurangi rasa sakit pada pinggang Anda. Tirah baring sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Segera lakukan aktivitas ringan setelah tirah baring. Misalnya berjalan dalam jarak pendek pada lantai yang rata. Jangan lakukan naik turun tangga di dalam rumah. Lakukan relaksasi otot-otot punggung, misalnya duduk dengan nyaman sambil mendengarkan musik yang lembut dan tarik napas yang dalam. Demikianlah sahabat Iktus beberapa hal yang perlu sahabat ketahui mengenai nyeri pinggang ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati sahabat sekalian. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

0: Baik, sebaik itu masih di program Happy Oriental Time untuk awal sekuang ya. Dan kembali saya juga menyapa-nyapa buat sahabat itu ya, buat Ibu Imelda Karuniawati, apa kabarnya? Buat sahabat Inawati, halo. Buat Ibu Susanto, apa kabar? Dan Ibu Novita Dewi Sukito, halo. Buat Ibu Megawati, Bapak Nyuwitono, apa kabarnya? Ya, thank you ya, kemarin sudah dibuatkan sabuk dan juga untuk rompi. Keren sekali merahnya, bagus, thank you ya. Dan juga buat Ibu Andi Suyanto Indar dan Bapak Marfuah, Ibu Marfuah, maaf ya. Buat Ibu Marfuah, apa kabarnya Ibu Marfuah? Sehat ya Bu ya. Dan juga buat Bapak Suparmin dan Bapak Ibu Asikin Sujati, halo. Buat Bapak Edi dan Ibu Arianti, apa kabar? Buat Bapak Timotius Jumari, halo. Buat Ibu Lantip Estiningrum, apa kabarnya Ibu? Sehat ya Bu. Dan juga buat Bapak Sharon Prasastyo, oke, halo. Dan sahabat Wira Prasetyo, apa kabar? Buat sahabat Mika Handoko dan Ibu Soh Tan Siang Luan, ya, halo. Buat Bapak Tan Hananta Putra, halo. Dan sahabat Ruth Intan Sari. Juga buat sahabat Lili Budi Santoso, apa kabar? Buat Ibu Hari Nugroho dan Bapak Pendeta Yohanes Irawan, apa kabarnya? Buat Ibu Kusbandia di Banyumanik, ya Banyumanik, hujan apa terang Ibu ya? Mestinya juga terang ya, sama ya. Dan juga buat Ibu Budi Astono dan Oma Charlie, hai. Buat Ibu Suparman dan Bapak Ibu Chong Kwe Sin, halo. Buat sahabat Ling Junianti, dokter, buat Dokter Hadi Kurniawan, dan juga Ibu Farida Widodo dan sahabat Oh Koin. Halo, halo, halo, halo. Buat Bapak Kianto dan buat sahabat Yuvika Devi. Baik, ada telepon masuk ya. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Apa kabar, Pak? Kabar baik.
0: Baik ya, dari Pak Agus ya?
1: Kok tahu lo?
0: Nah, ya. Namanya aja bagus, asli bagus ya.
1: Namanya bagus, orangnya bagus ya?
0: Ya, harusnya begitu. Harusnya begitu. Laki-laki yang bagus, Pak.
1: Ya.
0: Ya kan? Kalau cewek cantik, ya kan? Mau salam buat siapa, Pak Agus?
1: Kalau Palastio,
0: ya. Palastio, ya. Terus, siapa lagi, Pak?
1: Pak Parmin.
2: Pak Parmin.
1: Pak Parmin.
0: Ya.
1: Warung Degan nih, Pak.
0: Bagus
1: di Warung Degan, Pak.
0: Oh, Pak Warung Degan. Oh, enak banget ini dengan Pak Lastio ya?
1: Pak Parmin.
0: Oh, enak banget ini. Oh, seger banget ini minum Degan ya. Panas-panas seperti ini minum Degan. Wow, seger sekali, enak bagus sekali. Ini, dan membuat sehat ya.
1: Pak Agus, Pak Ragil.
0: Ya.
1: Ulang tahunnya Pak Agus, kita kumpul di sini.
0: Oh, begitu ya. Oh, minum es degan sama cemilannya apa ini di situ? Ya?
1: Wah, komplit, ada roti, ada wah.
0: Wah, enak sekali, ya enak sekali ya.
1: Apa?
0: Enak sekali itu kumpul di situ ya, jadi
1: iya.
0: Jadi lapar ini dengar begitu ya dan haus. Hmm, ya. Hah?
1: Ini diguyur ada buija barang ini diguyur.
0: Oh, iya, enak ya. Es degan dikasih jeruk begitu ya, enak sekali ya.
3: Halo, Mas Ragil.
0: Ya.
3: Dari Pak Suparmin.
0: Oh, Pak Suparmin, apa kabar Pak Suparmin? Sehat Pak ya?
3: Anu diputarkan anu ling ling ling.
0: Oh, ling ling ling.
3: Ya.
0: Ling, ling, ling, ling, oh kekasihku itu ya.
3: Ya, betul, betul, betul.
0: Coba ya, saya carikan ya. Ling, ling ya. Darah lincah tetanggaku itu ya. Tangga Pak Suparmin ya. Pak Suparmin tinggal di mana, Pak?
3: Mana?
0: Tinggal di mana?
3: Oh, tinggalnya di Anu, Telaga Bodas.
0: Oh, Telaga Bodas, ya. dekat ya dengan Pak Lastio ya, kata Kabupdes ya.
3: Enggak, ini kumpul di Tegal Sari ya.
0: Oh, di Tegal Sari ya.
3: Dalam rangka ulang tahunnya Pak Agus ini loh.
0: Oh. Ini saya cari link-linknya nggak ketemu ya Pak?
3: Hah?
0: Link-linknya nggak ada Pak. Mungkin linknya baru ke mall ya Pak.
3: Oh, hah? Asik. Itu loh lagunya.
0: Yang mana Pak?
3: Nanti kalau saya yang nyanyi lari semuanya.
0: Nggak, ini link-linknya nggak ada karena mungkin versi Indonesia itu Pak itu.
3: Ya,
0: saya cari nggak ada Pak ya. Tak ganti yang lain ya Pak.
3: Ya.
0: Oke. Okay. Saya ganti Lausu Aitami Pak.
3: Oh ya.
0: Ya.
3: Ho Xiang.
0: Ho Xiang. Ya. Ho Xiang itu kan kangen Pak ya. Kangen dengan radio itu sih Pak.
3: Saya dengarkan ya.
0: Iya Pak.
3: Belum kelaan ya tadi. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
3: Yesus cupuni.
0: Baik, seperti itu sih ya. Tadi minta lagu Ho Xiang. Oke, saya putarin ya. Oke, jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Baik, sebagainya itu pasti di program Happy Riddle Time Tokoh Wales Kuang ya. Tentu saja kembali saya sapa buat sahabat itu ya, buat Bapak Edi, buat Ibu Suprianto apa kabarnya, buat keluarga Bapak Gideon Mucianto di Bima, halo, dan juga Bapak Gunawan Wijaya apa kabar, buat Ibu Esterwati Adi Widya dan Bapak Nugro Budi Cahyo, halo, buat Bapak Daniel Kusminarso dan Bapak Bambang Priambodo apa kabar, dan juga buat sahabat Trisiniawati Wit dan juga Ibu Ana Pinastika dan juga sahabat Firdos Puji. Juga buat sahabat Rodi Harsono dan sahabat Yos Cahyantoro dan Ibu Tin Indrayani. Halo semuanya, apa kabar? Baik-baik ya. Karena Tuhan begitu luar biasa memberkati Bapak Ibu semuanya. Buat sahabat-sahabatku yang tercinta di radio itu ya, semua diberkati Tuhan, berikan kesehatan, diberikan rezeki yang begitu luar biasa. Baik, sampai itu di sore hari ini Rakyat berpamitan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat seluruh sahabat itu yang mendengarkan. Dan tetap semangat, Tuhan selalu berkati. Sampai jumpa di hari Minggu depan atau di Sabtu depan. Oke, ciao, ciao, ciao. Yesus cufuni.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanolo Tilembanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Tanda Yunus yang didasarkan pada Matius pasal 16 ayat 1-4. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Matius pasal 16 ayatnya yang ke-4b. Demikian bunyinya. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sahabat pendengar, apa yang salah ketika seseorang meminta bukti bukan sekedar janji? Tidak ada yang salah. Di dunia yang marak penipuan, janji kerap menjadi strategi ampuh untuk menjerat korban. Oleh karena itu, pembuktian atas sebuah janji menjadi hal yang penting. Lalu, adakah yang salah ketika kelompok Farisi dan Saduki meminta Yesus membuktikan kemesiasannya? Secara prinsip, tidak ada yang salah. Namun persoalannya terletak pada sikap mereka yang tidak mau melihat karya-karya Yesus sebagai tanda kemesiasannya. Bukankah sebelumnya Yesus telah menyembuhkan banyak orang sakit dan memberi makan ribuan orang? Semua itu terjadi di depan mata mereka. Bukankah itu merupakan tanda atau bukti bahwa Yesus adalah Mesias? Sahabat, tuntutan kepada Yesus untuk memberikan tanda tambahan justru merupakan sikap yang mengada-ada. Karena itu, wajar jika Yesus menolak tuntutan tersebut. Sebaliknya, ia memberikan pengajaran tentang tanda Yunus. Yunus adalah seorang utusan Allah bagi kota Niniwe. Namun, Yunus sempat menghindari panggilan itu hingga akhirnya berada di perut ikan selama 3 hari. Tanda Yunus melambangkan pertobatan dan keselamatan. Yunus yang keluar dari perut ikan menjadi simbol pertobatan. Sedangkan Yesus yang bangkit dari kematian menjadi sumber keselamatan bagi manusia. Melalui tanda Yunus, Yesus mengingatkan kita untuk bertobat dan percaya kepadanya. Seperti penduduk Niniwe yang bertobat dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk dapat melihat tanda-tanda karya-Mu agar kami mampu mengucap syukur dan bertobat. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
1: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Sahabat Ictus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang sahabat Ictus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karangsaru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Ictus ya, 96.5 FM.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Sahabat Iktus, kembali kami sampaikan untuk info Warta Mimbar edisi hari ini berkenaan ibadah Minggu 9 Agustus 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GIA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, kebaktian ketiga pukul 11 siang, kebaktian keempat pukul 5 sore, semua dilayani Pastor Jesse Lantang dari Jakarta. GKT Mataram di Jalan MT Haryono nomor 512 Semarang, kebaktian pertama pukul 7, kebaktian kedua pukul 9.30, dilayani Evangelis Joshua Effendi. Dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Lose Marcelia Kristiani Utomo. GKI Karangsaru, Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Emeritus Budi Mulyono Rekso Susilo. Dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit, Jalan Taman Majapahit EE 52 Semarang, kebaktian pukul 8.30 dilayani Pendeta Ivoni Nainupu. GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Jerdi Stefan. GKI Peterongan Bajem Karanggawang, Jalan Karanggawang Baru, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Pendeta Krisna Diputra. GKRI Roti Hidup Komplek Diamond Anjasmoro, Puri Anjasmoro Semarang, kebaktian pukul 7 pagi, dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GBI Hosana, Jalan Nia 1 nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Bapak Didi CK. GBI Semarang Indah F1 nomor 8 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Ibu Dr. Kusmawati Sutrisno. GSCA Antiokia Jalan Medohoraya 60 Semarang, kebaktian pertama pukul 7.30, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion Jalan Kimangun Sarkoro nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Evangelis Andronikus Erianto. Dan kebaktian pukul 10.30 dalam bahasa Mandarin dilayani Evangelis Liu Pengfei.

0: Iya.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Shalom, saya Nobu Idol.

di Warta Mimbar. Kembali kami sampaikan untuk informasi ibadah Minggu 9 Agustus 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GKMI Semarang, Jalan Pemuda nomor 75 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Muda Gracia Lina. GKMI Sola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Sugiharto. Dan kebaktian ketiga pukul 6 sore dilayani Pendeta Muda Theodorus David. GKMI Gloria Patri, Jalan Sumber Mas Raya nomor 29 sampai dengan 31 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani tukar mimbar dari GKMI Pecangaan dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terang Hidup, Ruko Pemuda Blok A12, Jalan Pemuda Semarang. Kebaktian pertama pukul 9 pagi, kebaktian kedua pukul 11 siang dilayani Pendeta Adi Sutekno. Gereja Kemah Injili Eklesia, Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jones Lukas. GBT KAO Jemaat Ngesrep, Jalan Profesor Sudarto 50 Ngesrep. Kebaktian pertama pukul 6.30 dilayani Bapak Fredrik Sormin. Kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Bapak Didit Arianto. Dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani PDP Dwi Agus Priyono. GITJ Semarang, Jalan Satria Selatan H3 nomor 259 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani tukar mimbar sinode. GBI Mugas, Jalan Mugas Dalam 5 nomor 36 Semarang. Kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Muda Yudhistira Dandi. GIA Tanah Mas, Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang. Kebaktian pertama pukul 8 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Penatua Paulus Mulyadi. GIA Pandian Lamper, Jalan Pandian Lamper 4 nomor 14 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6 pagi dilayani Pendeta Henry Law. Dan kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Penatua Dwi Chandra. IFCL Semarang, tempat ibadah Menara Doa Pollux Paragon Mall, Jalan Pemuda Semarang. Kebaktian pukul 9.30 dilayani Ibu Dian Permanasari. Sahabat, demikian tadi info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
2: Aku ambil ya.
1: Tapi kan itu bukan sampah kita.
2: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
1: Iya ya, jadi bersih.
2: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
1: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
3: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
4: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
6: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis. Selalu mendengarkan 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: butuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Aduh Pak, siapa yang pakai kloset kok nggak disiram baunya?
3: Mungkin klosetnya yang bermasalah Bu.
2: Bagaimana ini Pak? Baunya kemana-mana.
4: Ada apa toh? Pagi-pagi kok sudah ribut masalah kloset.
2: Oh, KRT, ini loh Pak, kloset kami selalu bermasalah.
4: Masalah kloset toh? Gampang Bu, pakai saja BioL serbuk penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pasti beres.
3: Wah, hebat sekali, bisa kuras WC tanpa sedot segala. Ayo Bu, kita beli BioL.
5: BioL serbuk penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau yang sudah terbukti hasil riset jangka panjang oleh para ahli dari UGM yang spektakuler, murni organik dan tanpa bahan kimia sehingga aman bagi kita. Dapatkan BioL di agen-agen penjualan, toko bangunan, apotek, toko kimia dan ke Radio Itus di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Hubungi customer service di 085-1030-700-45. Ingat, hanya BioL, kemasan berwarna merah yang beregister dan bergaransi. BioL memang juara.

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS, Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

sahabat muda, senang menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini berjudul A Few Good Men yang didasarkan pada Mazmur 82. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersuka cita atas kasih yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terbukti ketika Tuhan memelihara kami senantiasa, tidak hanya secara fisik, tetapi juga rohani. Tuhan hendak menyampaikan firman pada hari ini kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan, sampai ke dalam hati kami, kami sedia untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat muda, yang menjadi pusat refleksi kita diambil dari Mazmur 82 ayat 8. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. A Few Good Men merupakan film yang dirilis tahun 1992. Film ini bercerita tentang seorang pengacara muda yang bernama Daniel Kevy. Ia berjuang membela dua anggota militer yang dituduh membunuh seorang rekan mereka di pangkalan militer Guantanamo. Dalam prosesnya, Kevy menemukan bahwa pembunuhan tersebut adalah hasil dari perintah yang diberikan oleh atasan mereka yang berusaha melindungi reputasi militer. Film ini menggambarkan bagaimana pencarian keadilan seringkali harus melawan kekuatan dan pengaruh yang lebih besar di dunia ini. Keadilan telah menjadi barang langka yang sulit diperoleh dan diperjuangkan. Mazmur 82 berbicara tentang keadilan Allah dan kecaman terhadap para penguasa atau hakim yang berbuat tidak adil. Para penguasa atau pemimpin bangsa-bangsa yang diberikan kuasa untuk memerintah dengan adil telah gagal menegakkan keadilan bagi yang tertindas dan yang lemah. Pemazmur pun memohon kepada Allah untuk bangkit dan turun tangan menghakimi bumi. Karena dialah pemilik kuasa tertinggi, keadilannya akan mengalahkan segala bentuk ketidakadilan. Permohonan pemazmur menunjukkan kebutuhan yang mendalam akan keadilan Allah dalam ketidakadilan yang terjadi di dunia. Yud, keadilan dan penguasa yang bertindak adil sepertinya sangat sulit untuk ditemukan, seperti digambarkan dalam film tersebut. Namun, Mazmur hari ini mengingatkan bahwa meskipun di dunia ini banyak terjadi ketidakadilan, kita diajak untuk percaya dan memohon kepada Tuhan untuk menghakimi segala sesuatu dengan adil pada waktunya. Kita pun dipanggil untuk hidup dengan rasa tanggung jawab dalam menjaga keadilan dan kebenaran di tempat kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sering menyaksikan ketidakadilan terjadi di sekitar kami. Namun kami sadar bahwa kami terbatas untuk mengerti apalagi mengatasi ketidakadilan tersebut. Oleh karena itu kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang akan turun tangan untuk mengatasi ketidakadilan di dunia ini. Maka dari itu ya Tuhan, pakailah kami senantiasa untuk tetap hidup dalam kebenaran dan menjaga keadilan di sekitar kami. Sebab Engkau Allah yang akan menyatakan keadilan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang Maha Adil, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai Shalom, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Jumpa kembali ya bareng Febrian di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Ya, di edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026, senang banget ya Febrian bisa menemani Zoomer semua di sore hari ini ya di program kesayangan kita Zona Orang-Orang Muda dari jam 5 sampai jam setengah 7 nanti ya Bro and Sis ya. Dan kali ini mau menyapa dulu ya Zoomers di hari Sabtu ini, mungkin yang sedang hang out ya atau persiapan malam mingguan gitu, cie malam mingguan. Oke, Febrian masih di sini ya malam mingguan, akan nemenin Zoomer semuanya selama 1 jam 30 menit dengan musik hits mancanegara dan juga Indo yang akan menemani Zoomer semuanya sorenya semakin sejuk ya, semakin cerah dan juga pokoknya menyenangkan deh untuk Zoomer semuanya ya. Yuk, yang mau request atau kirim-kirim salam boleh banget ya gabung ke nomor WhatsApp kami di 081 745 0596. Dan jangan lupa juga untuk follow ya Instagram kami di @iktusfm. Oke, kita back to song sambil menunggu Zoomer semua untuk bergabung ya di sore hari ini. Kita back to song, ada satu lagu dari JPCC Worship dengan judul Sukacita Surga, spesial untuk Zoomer semuanya. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
4: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
5: Ada yang baru nih.
0: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
6: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
0: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya blessing.
6: Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
0: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda, nasyidman.
7: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
8: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
7: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
9: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
10: Emang kita ke Semarang berapa lama?
9: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
11: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
10: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
12: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Oke, thank you banget Zoomers dan sahabat Iktus, masih stay tune ya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Oke, seperti biasa ya, di segmen kedua kali ini saya akan memberikan informasi terkini ya di traffic light ya, tepatnya di situs pantusmart.semarangkota.go.id. Kita akan memberikan informasi seputar lalu lintas terkini ya untuk Anda semuanya. Oke, di jam 17.28 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kita akan memberikan informasi dimulai dari ujung timur dulu kali ya. Oke, dapat kami informasikan ya Zoomers dan sahabat Iktus, simpang Fatmawati dari arah Meranggen menuju ke arah kota Semarang ya, melalui jalan Brigjen Sudiarto terpantau agak sedikit tersendat ya, sedangkan dari arah jalan Fatmawati ataupun dari arah arteri Soekarno-Hatta menuju ke arah Meranggen terpantau ramai lancar ya Zoomers. Oke, kita bergeser sedikit, dapat kami informasikan dari simpang Supriyadi dari arah jalan Brigjen Sudiarto menuju ke jalan Supriyadi maupun ke arah Meranggen terpantau ramai lancar. Dan dapat kami informasikan juga ya Zoomers, dari arah Jalan Supriyadi menuju ke Jalan Brigjen Sudiarto maupun ke arah Meranggen juga terpantau ramai lancar. Oke, kita beralih ya, dapat kami informasikan juga untuk Zoomers semua, dari pantauan CCTV di daerah Simpang 5, dari Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Pahlawan ataupun ke Jalan Pandanaran terpantau ramai lancar. Dan dari arah barat, tepatnya di Jalan Pandanaran menuju ke Jalan Gajah Mada ataupun ke Jalan Ahmad Yani juga terpantau ramai lancar. Oke Zoomers, kita beralih ke ujung barat. Dan saat ini kita memantau ya situasi terkini dari ruas Jalan Krapyak ya Semarang Barat, tepatnya di dekat persimpangan eksit tol Krapyak ya, dari arah timur Jalan Siliwangi menuju ke pintu masuk tol eksit tol Krapyak ataupun menuju ke arah Kendal terpantau padat merayap, sedangkan dari arah Kendal menuju ke Kota Semarang terpantau ramai lancar. Oke, kita beralih ya ke ruas tengah di Kota Semarang. Dapat kami informasikan untuk Zoomers di Jalan Teuku Umar atau tepatnya di flyover Jatinggaleh. Dari arah Kota Semarang menuju ke Banyumanik atau ke arah ke selatan ya, terpantau ramai lancar ya Zoomers. Sedangkan dari arah Banyumanik, Jalan Setiabudi menuju ke Jalan Teuku Umar mengarah ke Kota Semarang terpantau ramai lancar. Oke, selanjutnya kita beralih ya ke selatan Kota Semarang. Dapat kami informasikan untuk Zoomers semuanya ya, di eksit tol Serondol, tepatnya di Jalan Setiabudi ya, terpantau ramai lancar dari arah Serondol menuju ke Ungaran Kabupaten Semarang ataupun menuju ke pintu masuk tol Serondol, ini terpantau ramai lancar ya Zoomers. Dan dari arah selatan atau Jalan Anton Sujarwo menuju ke Setiabudi mengarah ke Kota Semarang terpantau ramai lancar. Oke, itu dia ya informasi terkini situasi lalu lintas ya disiarkan langsung dari pantausemar.semarangkota.go.id ya. Pesannya untuk Zoomers semuanya dan sahabat Iktus, hati-hati di jalan, stay safe ya, karena keluarga tercinta kita menunggu di rumah. Oke, masih bersama Febren ya di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda yang akan nemenin malam minggunya Zoomers semua ya, sampai nanti jam 6:30 malam dengan lagu hits Indonesia dan juga manca terbaik untuk Zoomers semuanya. Untuk yang mau gabung, request ataupun kirim salam, boleh banget ya gabung di nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya di @iktusfm. Oke, kita back to song sambil menunggu Zoomers untuk bergabung. Satu lagu dari Malik featuring Malik and The Essential dengan judul Senja Teduh Pelita. Tetap bersama kami di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: itu kasih karunia. Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
2: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person, Rusi.

0: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
1: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
2: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
3: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
2: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Oke, thank you banget untuk Zoomers dan sahabat Iktus yang stay tune ya di zona orang-orang muda Dahsyat Man. Satu lagu dari Sia featuring Zayn Malik dengan judul Dust Till Dawn sudah diputerin ya untuk nemenin sore harinya Zoomers semuanya. Lagu ini pas banget dia diputer jam ya hampir sore senja-senja gini ya Zoomers ya. Dust Till Dawn ya artinya bakal nemenin dari matahari terbit sampai terbenam. Waduh, so sweet banget ya. Anyway, kali ini kita di segmen ketiga bakal ngebahas ya lifestyle yang terbaru dan juga beberapa info update terkini ya tentang teknologi untuk Zoomers semuanya. Apalagi Zoomers ini kan biasanya weekend banyak juga ya dihabiskan waktunya dengan gaming ya ataupun mabar begitu ya. Oke. Kali ini di sore ini Febria juga akan ngebahas ya beberapa info ya dari teknokompas.com nih Zoomers. Ada info game yang terbaru nih ya. Lebih tepatnya rilis game terbaru konsol mirip Game Boy tapi masih bisa ya main game PlayStation 2 nih. Nah Zoomers, produsen konsol game asal China yaitu Ayaneo meluncurkan konsol handheld retro terbaru nih Zoomers bernama Conker Pocket Advance ya. Dirilis kemarin hari Kamis 6 Agustus ya Zoomers, perangkat ini menjadi produk pertama yang dirilis di bawah submerek Ayaneo. Oke. Jadi dapat saya cerita ini untuk Zoomers ya. Game ini tuh seperti PSP begitu ya, tapi ini lebih colorful, lebih modern juga ya Zoomers ya. Ada tombol L1, L2 ya, R1, R2. Jadi hampir sama seperti PSP. Namun ini versi terbarunya nih Zoomers. Nah, kali ini kita bakal ngebahas nih kira-kira apa aja ya teknologi atau fitur-fitur terbaru dari Conker Pocket Advance ya. Dan konsol ini hadir sebagai konsol handheld bergaya retro yang menjalankan sistem operasi Android ya. Dan perangkat ini bisa mengadopsi desain konsol legendaris ya dari Nintendo Game Boy Advance atau GBA yang sempat populer ya di awal tahun 2000-an kemarin nih Zoomers. Nah, perbedaannya hampir beda-beda tipis begitu ya, dan kemiripan tersebut terlihat dari bodinya ya memanjang serta horizontal nih Zoomers. Jadi hampir sama seperti Nintendo sih PSP begitu ya. Dan meski tampil dengan desain ala konsol lawas ya, tapi dari fitur-fitur Conker Pocket Advance ini sudah dibekali dengan hardware yang lebih modern loh Zoomers. Dan Ayaneo ini mengklaim perangkat ini bisa mampu menjalankan game PlayStation 2 atau PS2 menggunakan emulator nih Zoomers. Nah, Conker Pocket Advance ini juga menjalankan software buatan dari Ayaneo ya, yaitu Ayaspace dan Ayahome, serta Ayasetting ini ketika aplikasi tersebut bisa digunakan untuk mengelola pustaka game sekaligus mengontrol pengaturan sistem game ya. Waduh, ini keren banget sih Amik. Ini bisa nemenin kita ya kalau kita lagi gabut begitu, atau mungkin lagi nungguin ayang lama. nungguin someone special dandan begitu ya kan, lama banget nih Zoomers. Ini bisa jadi pembunuh rasa kesepian ya, yaitu bermain game. Nah itu juga kita bakal ngebahas ya soal harga game konsol terbaru dari Ayaneo nih juga ya. Untuk harga sekarang ini masih early bird ya. Model RAM 3GB itu dibanderol sebesar $89 Amerika Serikat ya, atau di kurs sekarang itu sekitar 1,5 jutaan nih Zoomers. Nah, agak sedikit ya, not so expensive, tapi ini juga setara lah ya dengan fitur dan juga modern serta kualitasnya tuh pasti lebih bagus ya. Nah, sementara ini ada juga model yang RAM 4GB ini dijual seharga $109 atau sekitar 1,9 jutaan nih Zoomers. Nah, bagaimana, apakah Anda berminat ya untuk bermain game lagi ya? Ini jadi inget waktu saya masih SMP atau SMA ya, itu main
mini PSP atau Game Boy itu, wah, nostalgia banget ya. Oke, untuk Zoomers, itu dia info tentang teknologi terbaru ya, dikutip langsung dari kompastekno.com. Untuk Zoomers yang mau sharing tentang pengalamannya di masa kemarin atau masa dulu, untuk Zoomers ya, di era 2000-an atau era 90-an mungkin. Yang suka main game boleh banget ya sharing di nomor WA kami di 081-745-0596 ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Oke, kita tunggu untuk Zoomers yang request atau kirim salam. Boleh banget ya, kita back to song lagi. Satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau, single terbaru Tulus di 2026 ini, spesial untuk Zoomer semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: jawab pun siapa. Emang kakak piara kamu?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, thank you banget Zoomers ya, dan sahabat itu sih yang masih stay tune ya bareng kita di zona orang-orang muda dahsyat men. Oke, satu hits dari Lady Gaga featuring Bruno Mars dengan judul Die With A Smile sudah diputerin ya untuk nemenin sore hari Zoomers semua di hari ini ya. Oke, kita bakal ngebahas ya beberapa apa ya bahasan tadi tentang nostalgia game begitu ya. Zaman sekarang kan game sudah ada di HP, di ponsel, di PC atau laptop begitu ya. Nah, barusan kan kita sudah bahas tentang beberapa penemuan terbaru ya, game konsol dari Pocket Advance ya, beberapa hari yang lalu begitu ya. Itu konsol retro dan juga modelnya hampir sama seperti PSP zaman dulu begitu ya, dan ini bisa dikategorikan game konsol yang terbaru ya. Dan game ini menarik banget ya guys, karena bisa main game Nintendo dan juga game dari aplikasi PlayStation 2 juga bisa ya dimainkan game konsol yang satu ini. Nah, kali ini kita bakal bacain sekaligus nostalgia begitu ya. Oke, thank you banget untuk Retno ya di Setia Budi, request lagu dari One Direction. Ngomongin soal game ini bisa nostalgia banget nih kak, aku dulu suka mainnya Brick Games. Oke, thank you banget ya. Brick Games itu hampir sama kayak Tetris gitu gak sih? Yang nyusun kotak-kotak atau pokoknya yang harus sejajar baru apa ya, hancur Tetris gitu ya. Aduh, nostalgia banget ya. Oke, thank you banget yang sudah bergabung. Ada juga nih, ada Aldo. Aldo di Banyumanik request lagu dari apa nih? Delantis. Oke, ditunggu aja ya. Aldo di Banyumanik, thank you banget sudah bergabung di Iktus FM. Ada juga ya di sini Elisa Novita ya di Pelamongan, request lagu dari Taylor Swift yang The Fate of Ophelia, spesial untuk Zoomer semuanya dan Kak Febrian. Terima kasih. Sama-sama juga untuk Elisa Novita yang sudah gabung. Taylor Swift sudah disiapin ya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya. Oke, thank you banget ya untuk Zoomer semua yang sudah gabung. Kita bakal ngebahas lagi ya nostalgia game-game apa aja sih ya yang mau di sharing. Boleh banget ya untuk Zoomer semua, mungkin punya kenangan game apakah itu, mungkin game dingdong atau game main sepak bola atau apa ya istilahnya tuh, yang pakai stick gitu ya. Atau mungkin PlayStation, boleh banget ya Anda langsung gabung aja untuk Zoomers. Kita seru-seruan nostalgia, boleh request kirim salam atau sharing di nomor WA kami ya di 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow terus Instagram kami di @iktusfm. Oke, satu lagu dari Taylor Swift, The Fate of Ophelia, sudah diputerin. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, okay, thank you banget ya Sumers ya, sudah stay tune dari jam 5 sampai jam setengah 7 malam ini ya. Di program acara kesayangan kita Zoom Zona Orang-Orang Muda ya. Dengarkan terus Zona Orang-Orang Muda dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam ya bro and sis ya. Jangan lewatkan juga karena setelah ini ada firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini ya. Terima kasih sudah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun request yang belum diputerin ya. Sampai ketemu di Zona Orang-Orang Muda selanjutnya. Akhir kata saya Febren, mohon pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Berkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Iman bukan sekedar percaya, karena iman jauh lebih daripada hanya sekedar percaya. Karena iman selalu dimulai dengan mengerti, lalu kemudian mempercayai, lalu kemudian mempercayakan hidup kepada yang kita percayai. Itu minimal 3 hal penting tentang iman. Karena sebelum kita beriman, kita perlu mengerti dulu, bukan apa yang kita jalani, tapi dengan siapa kita berjalan. Ini beda pengertiannya. Kalau kita pakai rasio, kita akan selalu bertanya, di mana saya sedang berjalan, apa yang sedang saya jalani. Tetapi pengertian iman itu berbeda. Pengertian iman dengan siapa saya berjalan. Kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak pernah gagal, saya berjalan bersama dengan Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil, saya berjalan bersama Yesus yang mencurahkan darahnya buat saya, berarti tidak ada yang perlu saya khawatirkan, karena di dalam Dia kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, setelah kita mengerti, kita percaya, ya kan? Jadi bukan sekedar percaya tanpa dasar, tapi kita percaya karena kita mengerti. Itu sebabnya ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, menurut kata orang siapakah aku? Dia menjelaskan. Lalu kemudian ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Lalu kemudian Petrus dengan tegas menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berarti dia punya pengertian yang benar. Dan karena punya pengertian yang benar, kita akan percaya. Nah, setelah kita percaya, kita bukan hanya sekedar percaya, karena kita berkata, kalau cuma sekedar percaya, iblis-iblis pun percaya dan bahkan dia gemetar. Nah, perbedaan kita di sini bahwa kita mempercayakan hidup. Artinya, karena saya percaya, berarti hidup saya harus berbeda dengan dunia. Karena saya percaya, saya harus berharap bergantung hanya pada Tuhan. Karena saya percaya, berarti Tuhan harus tetap yang menjadi andalan dalam kehidupan saya. Haleluya. Nah, itu minimal 3 hal tentang iman, sehingga kita gak bisa bahas begitu simpel dan berkata, oh ya saya percaya, berarti saya punya iman. Nah, ini persoalannya. Ada banyak orang yang berkata, saya percaya, kok saya gak lihat mujizat. Saudara, iman pasti menghasilkan mujizat. Tetapi kalau kita salah mengerti tentang iman, kita pikir kita beriman, tapi ternyata kita cuma sekedar percaya tanpa dasar, maka iman kita akan rapuh. Apalagi yang Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya gini, kita beriman, tetapi kita gak lakukan firman Tuhan, kita gak mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Alkitab berkata iman seperti itu adalah iman yang mati. Tetapi iman karena mengerti bahwa Yesus sudah mencurahkan darah, iman lalu mempercayai hidup kita kepada Tuhan, dan kemudian mempercayakan segenap jalan-jalan kita ke dalam tangan Tuhan, itu akan menuntun kita pada kemenangan dan mujizat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kemenangan, kepastian, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita memang sedang membahas iman Abraham dan Sarah. Jadi, kita mengerti bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Tapi dalam hubungannya dengan suami istri, maka mereka juga punya mungkin yang bisa kita sebut sebagai corporate faith. Jadi iman yang harus kita sesuaikan juga dengan pasangan hidup kita. Karena Alkitab bilang bahwa keduanya bukan lagi dua tapi satu. Misalnya contoh sederhana, seorang bapak dapat visi dari Tuhan, dia tetap harus sharing kepada istrinya. Karena kalau ini sungguh dari Tuhan, maka istrinya juga akan support. Kita gak bisa bilang bahwa wah, istri saya selalu menghambat. Sementara banyak istri-istri juga merasa begitu, suami saya selalu menghambat. Nah, karena faith itu juga harus mendapat dukungan. Jadi kita minta sama Tuhan bahwa apapun yang Tuhan inginkan, maka Tuhan juga akan bicara kepada suami, bicara tentang kepada istri kita juga. Karena kalau tidak, aku yang kasih dalam Tuhan, kita bisa tenggelam. Dalam arti kata begini, kita sibuk dengan iman, kita sibuk dengan program, kita sibuk dengan vision dari Tuhan, tapi kemudian rumah tangga kita sendiri yang menjadi korban. Nah, di sini kita melihat ada iman Abraham yang luar biasa, tapi ada juga antara iman Abraham dan Sarah. Kalau sudah lihat dalam Ibrani 11 ayat 11-19, demikian firman Tuhan, dikatakan demikian, Ibrani 11 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Karena iman, ia juga, maksudnya Abraham dan Sarah, beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah lahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambaikan kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian mengatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepada yang telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa

lalu kemudian dia menipu saya. Itu kan gak masuk akal. Ada banyak orang yang kemudian jadi stres, kecewa, marah, dendam. Awas kalau saya ketemu, saya gak sangka sejahat itu dia. Atau mungkin seorang istri berkata, pendeta, saya udah korbankan segala sesuatunya buat suami saya. Saya tuh berusaha banget jadi istri yang baik. Betul sih, mungkin saya tahu saya gak sempurna, tapi minimal saya udah berusaha yang terbaik yang saya bisa buat. Saya gak sangka tiba-tiba suami saya yang aktif di gereja itu tiba-tiba kok bisa punya anak di luar itu. Bagaimana caranya? Saya tuh gak habis pikir. Saya tuh dendam, saya sakit hati, saya kecewa. Nah, ini yang saya bilang, hal-hal tidak masuk akal. Tapi iman memampukan kita. Atau sebaliknya, hal-hal yang positif. Misalnya, secara manusia dokter bilang saya udah gak mungkin bisa punya anak, tapi iman memampukan saya untuk kuat dan berkata, saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Secara akal saya pikir, aduh kayaknya suami saya gak mungkin bertobat, dia hidupnya udah gak karu-karuan, gak pernah ke gereja, lalu hidupnya dengan judi, minum mabuk, bagaimana mungkin dia bisa bertobat. Tapi iman memampukan kita untuk kuat menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal. Makanya di ayat yang ke-11 jelas dikatakan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Jadi hal ini gak masuk akal, tetapi iman memampukannya. Yang kedua saya pelajari, iman memampukan kita untuk tidak mempersoalkan hak kita. Nah, persoalan banyak orang di sini karena dia selalu, ya tapi kan saya sebagai istri hak saya A, sebagai suami hak saya. Ya kan, kalau sudah lihat di pengadilan apa yang terjadi, orang masing-masing mempeributkan hak dan berusaha melupakan tanggung jawabnya. Nah, di ayat yang ke-13 dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi yang kedua, iman memampukan kita untuk tidak mempersoalkan hak. Artinya pokoknya apapun yang Tuhan janji, dengan iman saya terima dan saya tahu itu yang Tuhan pasti kerjakan. Tinggal yang saya perlu persoalkan adalah apa tanggung jawab saya. Saya mesti setia, saya mesti sungguh-sungguh, saya mesti hidup benar, saya mesti jalani firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari dari pelajaran tentang iman Abraham dan Sarah ini, bahwa iman memampukan kita untuk rela kehilangan segala sesuatu. Coba lihat ayat yang ke-15. Dikatakan, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi mereka rela, mereka gak mau pulang. Lihat ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Berarti dari sini kita lihat bahwa iman memampukan kita untuk rela kehilangan segala sesuatu. Ada banyak orang yang gak rela kehilangan kekasihnya, padahal kekasihnya jelas-jelas tidak seiman. Ada orang-orang yang tidak rela kehilangan kebiasaan-kebiasaan buruknya, sementara kebiasaan-kebiasaan buruknya jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ada orang-orang yang tidak rela kehilangan rokoknya misalnya. Ada orang-orang yang tidak rela kehilangan blue filmnya misalnya. Ada orang-orang yang tidak rela kehilangan istri simpanannya misalnya. Atau enggak, dia udah tahu gitu, dia istri piaraan, enggak boleh hidup begini. Tapi tetap gitu dia, ya abis gimana ya, cuma dari sini kehidupan saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara pikir Tuhan enggak sanggup kah pelihara saudara? Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi orang percaya. Nah persoalannya, adakah kita iman tuh siap meninggalkan segala sesuatu dan bilang, hanya Yesus saja yang saya pegang dalam hidup saya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, bahwa iman memampukan kita untuk memiliki, haleluya, pola pikir yang berbeda. Coba lihat ayat yang ke-19. Di ayat yang ke-19 dikatakan demikian, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan. Jadi iman memampukan kita untuk memiliki pola pikir yang berbeda. Dunia punya pola pikir, tetapi Paulus berkata begini, kami memiliki pikiran Kristus. Berarti pola pikir kita harus berbeda. Alkitab tegaskan, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semua itu. Jangan pikirkan hal-hal yang menyakitkan, jangan pikirkan hal-hal yang mengecewakan, jangan pikirkan hal-hal yang menyedihkan, tapi pikirkan perkara-perkara di atas, maka kita akan melihat kuasanya dinyatakan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang sedang dalam pergumulan, setiap saudara yang sedang kehilangan iman hari-hari ini. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian. Secara khusus hamba berdoa untuk setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena beban, karena masalah, karena pergumulan, karena masa-masa yang sukar yang harus mereka lalui. Bapa, hamba berdoa di dalam

0: Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan mereka, tanamkan iman, dan mampukan mereka untuk berjalan dalam iman. Maka hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Dengan iman kami rebut kemenangan, kami rebut mujizat, kami rebut kepastian. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus kekasih jiwa kita, Yesus peduli dengan kita, Yesus selalu beri yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glow.com.

Masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ichthus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ichthus ya sahabat Ichthus. Bagi sahabat Ichthus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Ichthus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ichthus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ichthus di 02484125008 atau melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Sahabat Ichthus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Ichthus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ichthus.

0: itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
1: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simbalima Semarang, Ruang Azura Lantai 1, Jalan Singosari Nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822-2574-5858.
2: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
3: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
2: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Baik, shalom sahabat Kristus, dimanapun Anda berada. Selamat menikmati suasana malam minggu bersama keluarga tercinta. Dan sahabat Kristus, sambil Anda menikmati kebersamaan dengan keluarga, kami mohon perhatian sejenak untuk beberapa informasi yang kami ingin sampaikan untuk sahabat malam minggu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anak-anak tidak menjadi diri mereka secara kebetulan. Mereka dibentuk melalui nilai-nilai batasan dan kasih yang mereka alami secara konsisten di rumah. Mari belajar bersama Dr. Liz Budiana at Fisher CBN Parent Coach dan Educational Psychologist. Bagaimana orang tua dan anak dalam membangun citra diri positif, moral kuat, iman yang teguh dan penuh kasih? Dan bagaimana orang tua membangkitkan talenta anak agar tangguh menghadapi tantangan hidup dan menggenapi rencana Tuhan? Hadiri acara seminar Selasa 25 Agustus 2026 pukul 9 hingga pukul 11 WIB di KKPB MDG Semarang lantai 1 Jalan Pemuda nomor 5 Ruko Pemuda A nomor 12 A sampai dengan 14 seberang Hotel Metro Pasar Johar. Kontribusi Rp20.000 per pasang, satu anak dan satu ortu, satu atau pendamping. Transfer BCA di 350-156-8875 atas nama Sutekno. Info dan pendaftaran hubungi Hengki di 0858-7538-4831.

Baik, sahabat Ektus, bagi Anda yang ingin mendapatkan beberapa produk di Radio Ektus, ada minyak momonya koles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Ada juga obat gosok Wong Feng Hung. Ada juga BOL penguras visi tanpa sedot, penghilang bau, pengurai limbah organik. Di itu disediakan juga air minum Moses, tersedia dalam bentuk galon maupun cup. Ada juga kitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Info dan pemesanan hubungi 024-841-2508 atau di nomor WhatsApp di 081-745-0596. Bagi Anda yang ingin datang langsung ke Radio Ektus di Jalan Muka Salampan nomor 9 pada jam kerja. Sahabat Ektus, sekali lagi kami sampaikan ibadah on air yang akan disiarkan esok pagi Minggu 9 Agustus 2026 pada pukul 9 sampai dengan pukul 10. Anda bisa mengikuti ibadah on air bersama GKI Karangsaru. Kemudian pada pukul 18 sampai pukul 19.00 Anda bisa ikuti bersama ibadah on air dari GKMI Gloria Patri. Dan pada pukul 19 hingga pukul 20 Anda bisa mengikuti ibadah on air bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Seperti itu, beberapa informasi telah kami sampaikan untuk Anda. Selanjutnya kita akan jelang menuju pukul 19.30 menit. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.

semua. Tangannya jangan lupa menari. Saya mau lihat Bapak Ibu sendiri.

最新的视频线，希望能播的嘛。FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau aturakan suyang dalu dumateng porokatang kinasi minggai pun porokatang sutresno sugeng pepanggian malih lumantar pasugatan dalangan yang gratri wonten ing wekdal dalu meniko pepanggian kita yang tinten meniko porokatan inggih kaleres tinten Sabtu malam Minggu surya ingkang kaping 8 ing wulan Agustus warso kalih ewu 6 meniko.

dan mendalu meniko sesarengan enggal-enggal kita badi yang rantau langsi taning ati jero meniko ngantos mangke paripurno tabu songon dalu inggis ada yang sekarang kang sampun sumatyo untuk sekarang kang kajiwo ing irama kroncong kekitungan so campur sari ing pangangkas saketo atur panglipur so saketo nuwaken suku pirenaning penggalih panjenengan sedoyo. Dan enggal-enggal badhe kita wiwiti kemawon pepanggian kita dalu meniko lumantar lelangan inggih meniko Indah Cahyaning Gusti kelancing akan mampir ngombe saking studio kalau Wiwi Trisno wati ngaturaken sugeng dalu sugeng midang taken sumonggo.

Porokatang kinasi, minggay pon porokatang sutres. Magatan kali helalang ning kang sampun kalataraken wonten ngarsa panjenengan. Wonten ing wekdal dalu menika tentunipun porokatang sedaya estu-estu ngrasaken swasana ingkang gremenaken. Dumateng porokatang kinasi sinten kemawon. Yang dalu menika nembe nyawiji kalian 96.5 FM itu sahabat Anda lumantara di curho lelangan negratri. Kalau cuma gak akan dumateng porokat yang setuju ingkang kepingin sangat dalu menika badi sesambetan monggo-monggo inggal-inggal kemawon kalau aturi pinara langkung kering on air ing 83136111 nandu matang buruk katang ingkang sesaringan badi sesambetan mantan nomor WhatsApp sakit kalau lantau siuki wonton ing 0 pitus kawan gangsal 0 songo anum buruk katang kinasi. Iya, sampunipun kirang langkung. Inggih, kawan wulan. Radu itu buat pilih buatan sakit kepiring atau luar kita. Nanging sepeken ingkang kepungkur. Tentu poro kadang setuju ingkang lenggah pun wonten ing luar kita. Sampun sakit midang etakan. Radio Iktus ingkang ngaturaken sedaya program acara lan tentunipun para kanthi sedaya estu-estu saged midhangetaken kanthi sukarela. Monggo dumateng para kanthi kinasih sinten kemawon ingkang dalu menika kepengin badhe nderek anggrengaken swasana pepanggihan kita wonten lelangan ing ratri. Monggo poro kadang sampun gadai raos lingsem, sampun gadai raos mangu-mangu.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Én több tudalom régen is szeretünk rá, sákan sásan engangra manák. És hárgányá, ücsi vondani ngáti csorol le, lángan engrátri. Borokatán kinási, sumongo, tumapa eng, tintán, tintán, paparing ipon gusti, ingang badi kita lampai lan ingang sampun kita penggerakan ugi semoga kita tetap madeping pitados ya margi saklangkung mulio kawontenan kita ing mangkinipun kisang ingkang sampun katuntun ka resoho karabuan tening rohipun Sang Kristus sedaya menika badhe dayani ing sawetahipun sobat dipun tangkaraken dumateng kamulyan so kamirahipun Gusti. Monggo sinten menika ingkang pinara umepet. Shalom sugeng dalu.
1: Shalom Bayu.
0: Monggo Bapak Daniel Hong pun dereng sare menika. Aingge. Lalangan yang gratri, monggo.
1: Kulo.
0: Terus pundi. Ngesaken sekar menopo.
1: Ojo rewel.
0: Ojo rewel, aingge. Aku mencintai nih go.
1: Kartu kasem bopo Agus. Kang. Besari kang.
0: Aingge.
1: Satu. Aboni berkat. Kasem masalah jelas dendalu dengan sem janyo wonten kroko
0: sawah kata niji
1: dengan kasem itu kita yang tinggi wonten rat patah blok Indonesia tetap semangat
0: inggi pilih tering sari meniko
1: tering sari
0: inggi
1: buaga
0: Ibu Hana. Mboten nate kepireng swantenipun menika Ibu Hana.
1: Oh, kula kenal.
0: Lan sampeyan sehat nggih?
1: Sehat. Bana. Pamit sanget wonten pundi kemawon, Bro. Pak.
0: Mekaten nggih.
1: Pak Wongso.
0: Inci Bapak Wongso dan Gergaji. Purini. Bapak Suparmin.
1: Suparmin
0: kok. Inggih, sing dalu Bapak Suparmin. Inggih.
1: Sang menjaga tekan. Porat ason. Kami jaga sponsor pun kemawon Mbak Wi tetap
0: semangat. Mekaten inggih. Matur nuwun Bapak Daniel Hong pun inggih. Inggih, matur semanuwun pangestu panjenengan. Inggih, wis. Matur nuwun Gusti berkahi.
1: Halo.
0: Inggih sialo. Monggo Bapak Daniel Hong pun pilih sampun dadi saya. Ini pun singgal dinten indakan karya mekaten Bapak Daniel Hong pun ye. Yang dongaken anggenipun sesatian tansah laris manis. Kusingkang tansah berkahi kesehatan panjenengan mekaten Bapak Daniel Hong pun iki wonten kring malih sinten menika ingkang rawuh kalau tampi shalom sugeng dalu
2: sugeng dalu Mbak Wi.
0: Monggo Bapak Agus wontenipun kok kados Dewi Kunti menika.
3: Pripun
0: pawartosipun. Nah, mekaten. Inggih. Dereng sare to? Dipun ajeng-ajeng kalau kalian Bapak Daniel Hong pun.
3: Oh, nggih. Wau, yang kula tunggu lho, organ yang mbun. Pengen Pak Lasio.
0: Oh, ngaten.
3: Kali Pak Suparmi.
0: Wah. Menawi kalau mangertos kalau ki datang mriko Mas Agus.
3: Kangsal wau. Mriko. Pol.
0: Inggih.
3: Mas Daniel nunggu nganu wau, periksa dokter.
0: Oh, ngata niki.
3: Nggih, kula ngaturaken salam.
0: Monggo kagem sinten.
3: Kagemes dene nggun, matur nuwun salam niku nggih. Terus durini Ibu Marfuah yang wonten teko sari. Bu Supianto. Jadi Trubus, Mbak Nur, Bapak Lah Setia,
0: Agatan, Hiji,
3: Bikin, Parman,
0: Jadi, Kenuk Perbalan,
3: Terus Bapak Parmin,
0: Bapak Suparmin, Tering Sari menikah,
3: Jere,
0: Iki,
3: Tuh,
0: Pak Lastio,
3: Yani, Akilah, Pokahar, Pak, Pak Andoko, ya.
0: Pak Andoko,
3: Inji,
0: Iki beriko Bapak Andoko, kita tunggu akan dasar pinarian sehat, makatan.
3: Ibu Yunani,
0: Ibu Yunani, Inji,
3: Ya Panggi.
0: Makatan inggi.
3: Diri Siswanti yang wonten kempol.
0: Iki mbok ditelepon menika Bapak Gus.
3: Yang Ning.
0: Yang Ning. Sari tering menika Yang. Inggi.
3: Yang Kendali Ding.
0: Sing dalu. Yang. Menika lelangan Mas.
3: Bapak Yanes.
0: Inggi.
3: Yang dos Kendali.
0: Inggi.
3: Pianto.
0: Makatan inggi.
3: Pakitian Usianto, Ribuani.
0: Hai inggi. Makatan.
3: Ibu Wijayanti.
0: Ibu Wijayanti. Inggi.
3: Ya. Peninggal. Kan sedaya. Ibu Samsi.
0: Ibu Samsi.
3: Anu
0: wonten Prembayen.
3: Prembayen dipun dalu. Lan sedaya mawon Pak.
0: Sedaya kemawon.
3: Mirengaken.
0: Makaten Bapak Gus lang ing ratri. Inggih.
3: Nuwun badhe sekat.
0: Yen saken sekat menapa?
3: Api urip kali sing ya
0: lali. Kalian bututi to. Tesundi to.
3: Tenggir bututi. Bututi temati.
0: Inggi.
3: Saking Mbak Wiwi. Sumuhun.
0: Inggi, matur nuwun. Gusti berkahi.
3: Shalom.
0: Shalom. Sekendalu. Inggi, Bapak Agus ingkang lenggahipun wonten Tlaga Sari. Dalu menika ngrasakaken. Menapa kok lho? Mati urip. Karo bututi makaten ye. Nanging saderengipun kapiyarsa mati urip menika badhe kalaturaken wiyin mangga rangkehan meladi samangke kalajengaken kota Solo makaten. Sumangga berkah kadang kalau dereaken sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
1: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822 2574 5858.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi,

0: Hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Para katanginasim iipon, para katang sutres. Kita si iwan tan wagtel sa tabis papangyan kita wantan dalumrika. Dumatang para katang kinasing kang istu-istu. Tasi sa saringan niya wiji wantan yung 95 FM. Tentunipun, esto grafsakan suasana yang kangen remenaken.

Tumantung poro katak kinasi sintem kemawon ingkang dalu menika tasih sesarengan nyawiji wonten ing 95 FM. Kalau ngewotakan bila bijang-injang kita sesarengan badhe tindak datang dalam pamujan. Tentunipun sesarengan lora kenasmanipun Gusti. Lan perhatinipun Gusti, sedaya kemawon ingkang binjang-injang kagungan paladosan wonten gereja-gereja, monggo saged nindakaken ing sedayanipun kanthi sukarno lan tulus sing manah. Para kadang kina asih inggih pangandikanipun Gusti Allah menika. Linambaran so kinantenan katrisan so pangeman swatos kita menika sampun ngantos kalajeng nebih saking pangayomanipun. Inggih dumateng Bapak Agus ingkang wonten Trogosari kalian Ibu Tuti. Bukili kalau sampun sakit midang etaken sekarang kan batas kelanganan panjang dengan kanti syukurno. Pulau kata kini asih gini ngali waktu lingkang sampun badi pariporno. Pramila kalau cekap ismantan atur pasukatan lelangan yang ratri nalu meriko. Setuju lelangan ingkang sampun kalatorakan tamtunipun. Estu-estu sakit tato suka piranan yang pengali panjenengan. Dan inggal-inggal kemahun kalau Wiwi Trisnawati. Inggal-inggal pada nyon pamit saking arso panjenengan. Namun boten ateges medhot katresnan jalaran kita tasih anggadhahi pangajeng-ajeng tasih saged pepanggihan malih wonten ing wekdal candhaipun. Boten kesupen kalau tansah aturaken agunging panuwun dumateng para kadang sedaya ingkang sampun nyekuyung tumapeng ati jero menika ngantos paripurna. Semoga sesarengan kita sami atur rasa santi, joyo-joyo wijayanti, widodo niri ing sambikolo, Gusti Yesus samberkahi, nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-5. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, bukalah telinga rohani kami untuk mendengar kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu mengubah hati kami semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
0: 2 Korintus 9 ayat 1-5. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu yang aku megahkan kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun lalu. Semangatmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami, untuk tidak mengatakan kamu, merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu, dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan.

Sahabat Scripture Union Indonesia. Dalam pembukaan suratnya di bagian ini, Paulus mengingatkan pengaturan persembahan uang dari jemaat non-Yahudi untuk Yerusalem. Jemaat di Korintus sudah mengetahuinya, bahkan memiliki kerelaan yang membanggakan untuk memberi. Meski demikian, Paulus mengutus saudara-saudaranya untuk mendahuluinya ke Korintus dan mengurus pemberian yang telah dijanjikan jemaat. Pengumpulan uang berpotensi menjadi sesuatu yang sensitif, yang terkesan seolah-olah jemaat Yerusalem sedang menuntut pajak dari jemaat non-Yahudi. Paulus sebenarnya sudah menjelaskan hal ini. Dalam surat sebelumnya, ia mendorong jemaat untuk menyisihkan sejumlah uang setiap minggu. Ia juga menjelaskan makna dan alasan dari persembahan ini dalam surat yang lain, yaitu sebagai kerelaan serta kewajiban untuk menyumbang dan melayani jemaat Yahudi yang miskin dengan berkat duniawi dari jemaat non-Yahudi yang telah menikmati berkat rohani. Jadi, menurut Paulus, ini bukan sekedar soal uang, melainkan soal mengambil bagian dalam satu tubuh Kristus yang sama. Baginya, realitas kesatuan gereja harus tercermin dari bagaimana seluruh jemaat saling berbagi dalam kemurahan hati yang mengeratkan relasi mereka. Ironi yang timbul hari ini adalah banyak perpecahan dan pertikaian gereja justru terjadi karena uang. Padahal dalam visi Paulus, komunitas Yahudi dan komunitas non-Yahudi yang seharusnya menjadi musuh dalam sejarah menjadi satu dalam Kristus. Uang justru menjadi sarana kasih, bukan keserakahan berkedok rohani. Jika kita melihat gereja masa kini yang menjadi sektarian dan terpolarisasi, mungkinkah kita telah melupakan semangat rohani yang sudah ada sejak jemaat mula-mula? Jika uang menjadi sesuatu yang sensitif, mungkinkah iman kita tidak lebih besar daripada uang? Dapatkah gereja-gereja di Indonesia mempunyai kolaborasi dan visi yang mempersatukan kita semua sebagai sesama anggota tubuh Kristus melampaui sekedar uang? Jika iya, mari kita turut berbagi. Mari kita berdoa. Allah, ajarlah kami menjadikan harta sebagai alat kasih, bukan alasan untuk berjarak atau saling melukai. Penuhi hati kami dengan hikmat dan kemurahan, agar setiap berkat yang Engkau percayakan menjadi jembatan persaudaraan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam kasih-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

颗枪，请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Dwa Chan, pastikan Anda selalu bersama.

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita sampai pada kitab Mazmur pasal 146 sampai pasal 150. Untuk perenungannya dari Mazmur 146 ayat 5, 147 ayat 3, dan 150 ayat 6. Judul renungan kita, akhirnya memuji Tuhan. Saudara, kalau kita membaca 5 pasal terakhir kitab Mazmur, kita akan menemukan satu kata yang terus diulang, haleluya. Artinya, pujilah Tuhan. Menariknya, kitab Mazmur tidak diakhiri dengan jawaban-jawaban bijak atas semua persoalan hidup. Pemazmur tidak berkata, sekarang semua masalah sudah selesai. Tidak juga berkata, sekarang hidupku sudah enak dan sempurna. Yang justru muncul adalah pujian. Mengapa? Karena setelah berjalan begitu panjang bersama dengan Tuhan, pemazmur akhirnya menyadari bahwa alasan utama untuk memuji bukanlah karena hidup ini nampak selesai dan mudah, tetapi karena Tuhan selalu setia beserta kita. Selama 150 pasal kita membaca, ada berbagai macam kisah. Ada sukacita, ada ratapan, ada air mata, ada rasa takut, ada kemarahan, ada penyesalan, ada kemenangan. Semuanya ada, persis seperti hidup kita. Tetapi semua perjalanan itu akhirnya bermuara pada satu kesimpulan, pujilah Tuhan. Haleluya. Mazmur 147 berkata, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan ternyata tidak hanya hadir di saat kita tertawa, ia juga hadir saat hati kita hancur. Mazmur 146 mengingatkan agar kita tidak menggantungkan seluruh harapan kepada manusia atau diri sendiri, karena manusia itu terbatas. Hari ini, si dia itu baik kepada kita. Besok si dia bisa berubah. Beda dengan Tuhan. Tuhan tetap setia. Lalu kitab Mazmur ditutup dengan kalimat yang sangat indah. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150:6. Perhatikan, pemazmur tidak berkata, biarlah semua orang kaya memuji Tuhan. Biarlah semua orang yang sukses dapat memuji Tuhan. Bukan juga biarlah orang yang sehat yang memuji Tuhan. Tetapi segala yang bernafas. Artinya, selama Tuhan masih memberi kita nafas, selama itu pula kita masih mempunyai alasan untuk memuji Tuhan. Jadi kalau hari ini kita masih bisa membuka mata, masih bisa menghirup udara, masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa membaca firman Tuhan, bukankah itu semua merupakan anugerah? Karena orang yang tetap bisa memuji Tuhan di tengah perjalanan hidupnya yang berat, biasanya akan lebih kuat menjalani kehidupan daripada orang yang hanya menunggu keadaan menjadi baik dan sempurna. Nah, saudara, selesai sudah perjalanan kita menyusuri kitab Mazmur. Semoga yang tidak kita lupakan bukan hanya ayat-ayatnya, tetapi juga Tuhan yang berbicara melalui setiap ayat-ayat itu. Dan semoga seperti pemazmur, hidup kita pun pada akhirnya menjadi sebuah nyanyian syukur bagi kemuliaannya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, selama membaca kitab Mazmur, pelajaran apa yang paling Tuhan tanamkan di dalam hati kita? Yang kedua, apakah hari ini kita masih memiliki alasan untuk memuji Tuhan? Kalau iya, alasan apakah itu? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sepanjang perjalanan hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajari kami untuk tetap memujimu. Bukan hanya ketika hidup kami itu mudah, tetapi juga ketika kami sedang bergumul dalam banyak kesulitan. Biarlah selama nafas ini masih Engkau berikan, hidup kami menjadi nyanyian syukur bagi kemuliaan namamu. Haleluya. Amin. Sahabat Iktus, Kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Di malam hari ini, terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menemani kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari, sahabat, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Kita syukur Tuhan untuk hari ini Kau telah menyertai dalam siaran kami dari pagi hingga malam hari. Bapa, terima kasih Kau telah berkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kesehatan, damai sejahtera, dan senantiasa Tuhan yang akan menyertai jalan kehidupan sahabat-sahabat kami. Kau juga juga berdoa buat kru yang sudah bertugas hari ini, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan juga tamu-tamu yang sudah hadir untuk memberikan informasi kepada sahabat-sahabat Iktus. Kami juga berdoa Bapa untuk kota Semarang ini, kiranya Tuhan juga akan berkati semuanya dalam keadaan yang kondusif, aman, damai, dan kalau Tuhan yang akan pelihara kota ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan tanpa penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan berkati seluruh rekan acara yang ada dan setiap peralatan yang akan pakai. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya, amin.